0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pro 2 masih barengan sama Kiki di pagi hari ini ya, dan kita sekarang udah di Hits in the Morning ya, dan kita buka tentunya dengan lagu pilihan kamu di pagi hari ini. So di pagi hari ini ada 3 buah lagu yang bisa kalian vote ya teman Pro 2, datang dari salah satu boy band internasional ya, yaitu 5 Seconds of Summer ya. Ini datang dari Callum Hood dan kawan-kawan nih teman Pro 2. So 3 buah lagu dari 5 SOS atau 5 Seconds of Summer ya, 5 SOS yang bisa kalian vote langsung aja ke Instagram kita ya, sebelumnya di @rri_produsintang. WhatsApp kita juga bisa banget ya teman Pro 2, tinggal kasih tau aja mau diputerin lagu yang mana dari 5 SOS ini. Boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741, atau bisa juga kalian kalau mau komen-komen di aplikasi RRI digital kalian aja. Oke, so 3 buah lagu dari 5 SOS di pagi hari ini, yaitu ada Boy Band, ada Complete Mess, dan juga ada Easier. Oke deh, jadi dari 3 buah lagu tadi ya, Boy Band, Complete Mess, dan juga Easier, kalian mau Kiki puterin yang mana nih? Langsung aja vote, terutama di Instagram kita ya, di Instagram story kita yang paling akhir udah ada tuh di @rri_produsintang. Nanti lagu dengan voting yang terbanyak tentunya bakal Kiki putarkan ya di pagi hari ini. Oke deh, sambil Kiki kasih kalian waktu buat ikutan vote nih ya teman Pro 2, kita ngebahas sedikit ya tentunya tentang 5 Seconds of Summer. Jadi 5 Seconds of Summer yang biasanya disingkat dengan 5 SOS tadi ya, sebagai 5 SOS ini merupakan sebuah kelompok musik atau band pop rock asal dari Sydney, New South Wales, Australia, yang terbentuk pada tahun 2011. Nah, grup yang satu ini awalnya mereka tuh kayak YouTuber gitu teman Pro 2 ya, seleb YouTube gitu, yang mengunggah video diri mereka sendiri menyanyikan lagu-lagu dari berbagai artis ya di tahun 2011 hingga awal tahun 2012. Nah, band ini kemudian mendapatkan ketenaran nih ya, mulai naik nih namanya ke kancah internasional juga tentunya ya, ketika One Direction ya, another boy band yang kita tahu ya, Harry Styles dan kawan-kawan nih, ini One Direction mengundang mereka dalam Take Me Home Tour mereka kala itu ya. Jadi pada awal tahun 2014 juga kemudian 5 SOS ini merilis lagu yang terkenal banget nih ya dari band ini, yaitu She Looks So Perfect, sebagai single debut mereka yang juga tentunya memuncaki tangga lagu di Australia, Selandia Baru, Irlandia, dan juga di Britania Raya atau di UK ya teman Pro 2. Dan album debut dengan judul sama ya dengan nama band mereka, yaitu album 5 Seconds of Summer mereka ini dirilis di bulan Juni 2014 ya, ini berada di nomor 1 ya, top 1-nya ya di 11 negara, diikuti juga oleh sebuah album live berjudul Live SOS nih teman Pro 2. Nah, mereka kemudian mengadakan tur utama pertama mereka ya, yaitu Rock Out With Your Socks Out Tour yang bertujuan untuk mempromosikan album tersebut tadi ya, yaitu album 5 Seconds of Summer tadi. Nah, band ini merilis album studio kedua mereka yaitu Sounds Good Feels Good di bulan Oktober 2015. Ini juga memuncaki tangga album di 8 negara ya, dan diikuti oleh film dokumenter DVD bertajuk How Did We End Up Here. Mereka mengadakan Sounds Live Feels Live World Tour juga untuk mempromosikan album ini, dan pada bulan Desember 2016 band ini mengumumkan perilisan dari CCB dan Langka berjudul This Is Everything We Ever Said untuk merayakan ulang tahun mereka yang kelima. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Nah, setelah itu ya teman pro 2 band ini merilis album ketiga mereka bertajuk Young Blood pada tanggal 15 Juni 2018. Album yang satu ini juga menjadi album ketiga nomor satu mereka di negara asal mereka ya, di Australia. Dan di Amerika Serikat sendiri, 5 Seconds of Summer ini menjadi artis Australia pertama yang memiliki tiga album nomor satu di tangga album Billboard 200. Mereka juga menjadi band pertama ya yang bukan vokal grup ya, tapi boy band, yang punya tiga album awal yang memuncaki tangga album Amerika Serikat. Keren banget nih ya teman pro 2, pencapaian-pencapaiannya.

Oke, nah kita ngebahas juga ya sedikit. Kalau tadi itu kayak semacam rekapan gitu ya dari perjalanan karir mereka ya, terutama 3 album pertamanya tadi. Nah, kita ngebahas sedikit tentang gimana sih asal-muasalnya sampai mereka debut pertamanya nih ya. Ya, kurang lebih mulai dari tahun 2011 hingga 2012 tadi ya, teman Pro 2. Nah, jadi 5 Seconds of Summer atau 5 SOS ini itu dimulai pada bulan Desember 2011 ya, ketika Luke Hemmings, Michael Clifford, dan juga Callum Hutt yang mereka bertiga ini bersekolah di Northwest Christian College ya. Jadi mereka bertiga ini awalnya mulai mengunggah video di mereka menyanyikan cover lagu-lagu populer ya bersama siaran YouTube Hemmings. Nah, video pertama Hemmings yaitu merupakan sebuah cover dari Mike Posner Please Do Not Go ya, yang telah diposting pada tanggal 3 Februari 2011. Kemudian cover lagu milik Chris Brown mereka yang berjudul Next to You ini mendapatkan lebih dari 600.000 pengunjung atau penonton ya. Dan pada bulan Desember 2011 itu pemain drum Ashton Irwin mereka ini bergabung bersama mereka ya, dan mereka menjadi 4 personil yang lengkap nih seperti yang kita tahu hingga sekarang. Nah, band ini menarik minat dari label musik besar dan juga penerbit nih, dan kemudian menandatangani kesepakatan penerbitan dengan Sony ATV Music Publishing. Meskipun gak melakukan promosi selain di Facebook dan juga Twitter ya teman Pro 2 di kala itu, tapi musik pertama yang mereka rilis nih yaitu sebuah EP berjudul Unplugged ini bahkan bisa mencapai nomor 3 di tangga lagu iTunes di Australia dan 20 besar di Selandia Baru dan juga Swedia. Nah, kesuksesan mereka di kancah internasional juga meningkat nih ya, secara signifikan ketika anggota One Direction kala itu yaitu Louis Tomlinson ini mengunggah tautan video YouTube dari lagu mereka yang berjudul Gotta Get Out yang menyatakan bahwa dia telah menjadi penggemar dari 5SOS ini untuk sementara gitu ya. Dan 5SOS ini menghabiskan separuh tahun 2012 menulis dan mengembangkan suara mereka bersama dengan Christian Low Rasso dan juga Joel Chapman dari band Australia Amy Meredith, yang mana mereka menulis 2 lagu yang ditampilkan pada EP kedua mereka ya bertajuk Somewhere New Beside You dan juga Unpredictable. EP ini juga diproduksi oleh Joel Chapman tadi, teman Pro 2. Dan 5SOS kemudian merilis single pertama mereka Are My Limit pada tanggal 19 November 2012 dengan video musik lagu tersebut udah menerima lebih dari 100.000 pengunjung hanya dalam 24 jam pertama aja. Oke, kemudian ya teman Pro 2, 5 Seconds of Summer ini sekali lagi menjadi topik hangat nih yang menarik banget nih ya kala itu ketika Niall Horan nih ya untuk One Direction. Ketika Niall Horan ini mencuitkan tautan dari Out of My Limit ya lagunya mereka tadi. Dan pada bulan Desember 2012 mereka juga memulai perjalanan penulisan lagu mereka ke London, di mana mereka menulis dengan berbagai artis termasuk juga McFly, ada Rose Strait dari Scouting Girls, ada Nick Hodgson dari Kaiser Chiefs, ada Jamie Scott, Jake Gosling, Steve Robson dan juga James Bourne dari Busted. Oke, deh teman Pro 2, itu ya kita udah ngebahas sedikit banyak tentang pencapaian perjalanan karir juga dari 5 Seconds of Summer ya, dari Ashton Irwin, Luke Hemmings, Michael Clifford dan juga Callum Hutt CS ini ya teman Pro 2. Dan ya, Kiki kasih waktu sedikit lagi ini ya buat kalian bisa ikutan vote 3 lagu tadi, ada lagu boy band, ada Complete Mess dan juga Easier, bisa kalian vote langsung aja terutama ke Instagram kita di @rri_pro2 Sintang, sambil Kiki putarkan satu lagu berikut ini ke ruang dengar kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di pada pagi hari ini ya. Dan tadi ya di lagu pilihan kamu di pagi hari ini ada 3 buah lagu dari 5 Seconds of Summer yang bisa banget di vote ya. Yaitu ada Boy Band, ada Complete Mess, dan juga ada Easier nih teman Pro 2. Dan barusan nih ya, Kiki cek di Instagram stories kita nih, terutama di sini lagu dengan votingan terbanyak jatuh ke lagu Complete Mess. Oke deh, langsung aja Kiki bakal putarkan lagunya ke ruang dengar kamu ya. Teman Pro 2, thank you banget buat kalian yang udah join di lagu pilihan kamu di pagi hari ini, udah ikutan vote juga ya teman Pro 2. Dan selain ini Kiki tentunya bakal hadirkan tips pagi ya ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune bareng sama Kiki di sini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan sekarang kita di tips pagi di sepeda pagi hari ini nih, teman Pro 2. Sebelumnya sekali lagi Kiki ucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat ya teman Pro 2, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, baik itu yang mungkin lagi WFH, WFO, WFC, WFA, work from anywhere deh pokoknya ya. Dan mungkin lagi sekolah juga ya teman Pro 2, semangat aja. Mungkin ada yang sekolahnya dari rumah juga, homeschooling kali ya. Semangat deh pokoknya untuk belajar dan bekerjanya. Oke deh, ngomong-ngomong soal bekerja nih ya, karena ya pagi-pagi waktunya apa? Kerja, apalagi di weekdays kayak gini. Ini masih terhitung weekdays lah ya, walaupun ya udah di penghujung weekdays nih. Akhirnya besok udah bisa agak-agak santai gitu ya, karena udah masuk weekend. Nah, di sini gue mau bagiin tips nih buat kalian. Kayaknya kalau ini mungkin apalagi yang biasanya kerjanya WFA ya, atau WFC gitu ya, work from cafe, atau mungkin work from home juga ya kalau rumahnya rame gitu ya. Atau ya mungkin kerja di kantor juga bisa sih, karena kantor kan juga rame orang ya, biasanya tuh ada suara-suara lain gitu, suara-suara yang agak bising. Nah, jadi kayak di sini Kiki mau bagiin tips fokus bekerja di tempat yang bising.

Oke, teman Prodo, jadi ya memang bekerja di lingkungan yang bising ya, bisa dibilang itu seringkali tentunya ini jadi salah satu tantangan gitu ya bagi banyak orang. Mulai dari suara kendaraan, percakapan rekan kerja tadi ya, suara musik juga, atau bahkan aktivitas di sekitar deh, apa aja gitu aktivitasnya, itu bisa aja mengganggu konsentrasi dan menurunkan produktivitas kita. Tapi dengan strategi yang tepat ya teman Prodo, seseorang tetap dapat kok bekerja secara efektif meskipun berada di lingkungan yang ramai. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa membantu kalian nih menjaga fokus ketika bekerja di tempat yang ramai atau bising tadi. Oke, jadi yang pertama ya teman Prodo, ini Kiki yakin juga banyak orang yang melakukan hal ini ya. Ini kayak udah jadi salah satu bisa dibilang cara trik ditunya gitu ya, yaitu yang menggunakan headphone atau earphone peredam kebisingan ya, terutama yang ada noise cancelling-nya itu. Jadi headphone atau earphone dengan fitur noise cancelling atau peredam kebisingan tadi ya, ini bisa membantu mengurangi suara dari lingkungan sekitar kita. Jadi kalau kamu nggak punya perangkat itu ya teman Prodo, tapi bisa juga dialternatifkan ya, diganti dengan kalian dengerin musik instrumental, bisa pakai musik suara alam atau white noise. Ini yang paling membantu sih kalau versi Kiki sih ya, ini salah satu yang paling membantu adalah white noise ya, ini bisa meningkatkan konsentrasi juga. Kemudian yang berikutnya teman Prodo, kalian tentunya harus bisa tentukan prioritas pekerjaan kalian. Jadi kalian bisa mulai hari dengan membuat daftar tugas berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, kalian bisa kerjakan tugas yang butuh konsentrasi tinggi itu ketika kondisi lingkungannya ya udah relatif lebih tenang lah ya, atau ketika energi kamu lagi berada di puncak-puncaknya gitu ya. Jadi nggak begitu merasa terganggu dengan apapun di sekitar kalian, karena kalian bisa fokus aja gitu dengan pekerjaan yang diprioritaskan tadi. Nah, selain itu ada yang namanya teknik Pomodoro yang bisa kalian terapkan. Nah, teknik Pomodoro ini apa sih? Nah, buat kalian mungkin belum pernah dengar nih ya, teknik Pomodoro itu sebenarnya teknik timing gitu ya, time management gitu. Jadi Pomodoro itu biasanya dilakukan dengan membagi waktu kerja jadi beberapa sesi. Misalnya kayak 25 menit kerja dengan fokus penuh, terus 5 menit istirahat. Habis itu ngulang lagi tuh, lanjut lagi setelahnya 25 menit bekerja penuh, terus 5 menitnya istirahat lagi. Nah, metode ini ya teman Prodo dikatakan bisa membantu menjaga konsentrasi sekaligus juga mengurangi kelelahan mental akibat workload yang terlalu banyak itu teman Prodo.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih bagikan tips nih ya buat kalian bisa fokus di bekerja di tempat yang bising nih ya teman Pro 2. Dan tadi ya udah kalian bisa gunakan headphone ataupun earphone tentunya ya, apalagi yang punya fitur noise cancelling ya. Kemudian kalian bisa juga tentukan prioritas pekerjaan, lalu terapkan juga teknik Pomodoro. Dan yang berikutnya tentunya nih ini juga penting untuk dilakukan ya, yaitu kurangi gangguan digital. Jadi ya, yang namanya kebisingan itu sebenarnya nggak hanya disebabkan oleh suara-suara di sekitar kita, kayak suara kendaraan, mungkin dari luar rumah atau luar kantor, atau suara bisikan-bisikan teman kerja gitu ya, kayak suara-suara rekan-rekan kerja yang ngobrol, yang apa gitu ya. Nah, jadi selain kebisingan-kebisingan itu, notifikasi nih dari ponsel atau juga komputer ya, itu bisa mengganggu fokus kita ketika bekerja tentunya. Nah, caranya gimana? Kalian bisa aktifkan mode jangan ganggu ya, atau do not disturb, atau DND biasanya ya orang sebutnya, ketika mengerjakan tugas penting. Dan juga tentunya kalian harus tutup nih aplikasi-aplikasi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kalian ya, biar tidak mendistraksi. Lalu berikutnya, atur posisi kerja. Jadi kalau memungkinkan ya, pilih tempat duduk juga yang lebih jauh dari sumber kebisingan ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kalian WFC gitu ya, work from cafe. Jadi kayak kalian bisa pilih tempat duduk yang di dekat pintu masuk ya. Tapi pintu masuk kadang-kadang bisa agak bising karena orang berlalu-lalang mungkin ya. Atau kalian bisa juga kayak nyewa private roomnya, meeting roomnya gitu ya, ada diskusi gitu ya teman Pro 2. Dan posisi yang lebih tenang ini bisa membantu meningkatkan konsentrasi kalian tentunya. Kemudian berikutnya teman Pro 2, jaga kondisi fisik dan mental. Ini juga penting. Jadi konsentrasi itu akan lebih mudah terjaga ketika tubuh kita juga dalam kondisi yang prima. So, pastikan kalau kalian itu cukup tidurnya, mengkonsumsi makanan yang bergizi juga, minum air putih yang cukup, dan juga beristirahat secara berkala ya, supaya bisa tetap segar ya, tetap fresh gitu selama bekerja. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, kalian bisa latih kemampuan berkonsentrasi. Oke, jadi kemampuan fokus atau konsentrasi itu bisa ditingkatkan loh sebenarnya melalui latihan, bisa melalui meditasi singkat. Kalian bisa juga lakukan latihan pernapasan atau mindfulness. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini bisa membantu pikiran kita lebih mudah untuk kembali fokus ya pada task atau ya tujuan kita, meskipun banyak gangguan-gangguan dari lingkungan sekitar. Nah, lingkungan kerja yang bising itu memang sangat mempengaruhi konsentrasi kita ya. Tapi bukan berarti produktivitas kita juga harus menurun nih teman Pro 2. Jadi dengan memanfaatkan alat-alat bantu kayak headphone tadi bisa kalian gunakan, kemudian mengatur prioritas pekerjaan kalian, menetapkan teknik manajemen waktu tadi ya, dan juga tentunya menjaga kondisi fisik dan mental, kamu bisa loh tetap fokus dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, sedikit tips dari Kiki di pagi hari ini. Jadi ingat ya, kunci utamanya itu sebenarnya menemukan strategi yang paling sesuai aja sih ya, dengan kebutuhan dan kebiasaan kerja kalian juga teman Pro 2. Info ini tadi ya, Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Oke, dan selain ini teman produk Kiki nanti masih bakal temani kamu ya. Kita bakal masuk ke hari ini dalam sejarah nantinya di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. So, tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Hits hits hits in the morning.
4: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Bro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Okay, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah masuk nih ya ke hari ini dalam sejarah. Okay, teman Pro 2. Jadi udah pada tahu belum sih kalau hari ini kita peringati dengan perayaan apa nih, teman Pro 2? Nah, buat kalian yang belum tahu ya, jadi di tanggal 24 Juli yang mana bertepatan juga jatuhnya di hari ini ya, di hari Jumat ini 24 Juli 2026 ini kita peringati dengan Hari Kebaya Nasional.

Oke teman Prodo, jadi ya Hari Kebaya Nasional itu diperingati setiap tanggal 24 Juli ya, untuk melestarikan kebaya sebagai identitas budaya, simbol persatuan, dan wujud jati diri perempuan Indonesia nih. Jadi penetapan ini dikatakan diatur dalam keputusan presiden atau Kepres nomor 19 tahun 2023 yang merujuk pada sejarah Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI yang ke-10 pada tahun 1964. Oke teman Prodo, jadi ini ada satu info juga ya yang dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Ini datang dari kota Surakarta ya teman Prodo. Jadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada 24 Juli ini jadi momentum penting juga ya tentunya bagi bangsa Indonesia mengapresiasi warisan budaya leluhur. Dan penetapan ini juga ditegaskan melalui keputusan presiden tadi ya teman Prodo. Nah, Hari Kebaya Nasional ini dirancang sebagai bentuk penghormatan terhadap kebaya sebagai simbol perempuan Indonesia dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Kebaya sendiri menjadi representasi emansipasi dan juga kebanggaan bangsa nih teman Prodo. Nah, kenapa momen ini jadi penting? Karena ya di tengah modernisasi, era modern sekarang ini ya, pelestarian budaya seperti kebaya terutama ya, ini tentunya perlu mendapatkan ruang agar tetap hidup ya di masyarakat. Pemerintah pun mengupayakan ya agar kebaya ini diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO nih.

Oke, teman Pro 2. Dan tentunya kalau kita sebagai anak muda nih ya, dalam memperingati Hari Kebaya Nasional ini, salah satu yang cukup dekat gitu ya dengan kita di masa sekarang yaitu sosial media dong ya tentunya. Jadi ya sosial media ini juga memang dianggap efektif ya, sebagai salah satu alat efektif untuk memperkenalkan kebaya secara visual dan juga inspiratif tentunya. Mulai dari konten digital, nah kebaya itu bisa loh menjangkau pasar-pasar internasional. Jadi ya kita gak bisa nih biarkan peringatan Hari Kebaya Nasional ini hanya jadi seremoni tahunan aja, tapi bisa juga kita mulai bikin ini jadi semacam gerakan nyata gitu ya, untuk menjaga kebudayaan bangsa yang luhur tentunya. Oke, dan kita bakal ngebahas lebih banyak, lebih lanjut tentang hari peringatan Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada 24 Juli di hari ini nih ya, teman Pro 2 tentunya. Dan Kiki masih hadirkan juga lagu-lagu lainnya buat temani pagi hari kamu.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: difference. So.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya di Hits in the Morning pagi hari ini. Kita masih juga di hari ini dalam sejarah. Jadi kita masih membahas juga nih tentang Hari Kebaya Nasional ya, yang diperingati pada 24 Juli ini tentunya. Oke, jadi mungkin dia terjadi bertanya-tanya ya, kenapa tanggal 24 Juli? Kenapa nggak di tanggal-tanggal lain? Nah, jadi kalau berdasarkan dari keputusan Presiden atau Kepres nomor 19 tahun 2023 tadi ya, ada sejumlah hal yang mendasari nih kenapa 24 Juli ini ditetapkan sebagai Hari Kebaya Nasional. Jadi selain kebaya ini merupakan aset budaya ya, ada juga ternyata ya nilai sejarahnya, yaitu ketika Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, menghadiri Kongres Wanita Indonesia ke-10 ya, atau Kewani 10, di mana semua pesertanya ini hadir memakai kain kebaya. Nah, tapi meski ditetapkan sebagai hari nasional ya, teman Pro 2, Hari Kebaya Nasional ini bukan hari libur ya. Nah, kita ngebahas tentang kebayanya juga dong ya. Kebaya sendiri ini merupakan pakaian bagian atas ya, yang punya karakteristik terbuka di bagian depan dan dibuat secara tradisional. Kalau menurut dari sejarah, kemunculan kebaya di Indonesia ini bermula pada sekitar abad ke-15 atau 16. Sebutan kebaya sendiri merupakan kata yang berasal dari abaya, yang artinya jubah atau pakaian. Nah, pakaian ini identik dipakai oleh perempuan Indonesia ya, ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, kelembutan, dan juga keteguhan dari perempuan Indonesia. Nah, kita bicara juga tentang makna filosofi dari kebaya ya. Jadi setiap unsur yang ada dalam sehelai kain kebaya nih ya, teman Pro 2, dikatakan melambangkan makna dan juga persona seorang perempuan Indonesia. Sebut aja misalnya modelnya yang sederhana ya, dan dipakai dengan paduan bawahan kain jarik atau kain panjang. Ini kayaknya salah satu yang umum banget ditemui ya, kalau pakai kebaya itu bawahnya pakai kain panjang juga ya. Nah, hal ini melambangkan sifat dan tampilan perempuan yang lemah gemulai nih, teman Pro 2. Kemudian lilitan kain yang ketat ini membuat perempuan juga bergerak dengan lembut dan kehalusan, yang artinya perempuan itu ya lembut dalam bertutur kata, halus dalam bertindak. Nah, potongan kebaya yang mengikuti bentuk tubuh atau melekat ini juga punya maknanya nih, teman Pro 2, yaitu maknanya perempuan harus bisa selalu menyesuaikan diri ya dengan keadaan dan juga mandiri. Serta stagen atau ikat pinggang kebaya ini menyimbolkan usus yang panjang ya. Kalau dalam filosofi orang Jawa, ini bermakna punya kesabaran yang tinggi. Menarik banget nih ya, teman Pro 2. Dan gimana nih kalau kalian ikut meramaikan Hari Kebaya Nasional ini enggak? Ayo kita sama-sama bisa lestarikan ya kebaya ini, teman Pro 2. Ini juga karena merupakan salah satu warisan budaya ya yang datang dari negara kita nih, teman Pro 2. Dan ya, selain ini juga Kiki masih bakal hadirkan tentunya informasi terkait kebaya. Kita ngebahas tentang kebaya ya hingga jelang pukul 9 ini, dan juga Hari Kebaya Nasional ini, teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2. Kita masih membahas tentang Hari Kebaya Nasional ya di 24 Juli ini. Dan tadi kita udah membahas gimana bisa tercetusnya ya Hari Kebaya Nasional ini. Kemudian kenapa sih dipilih tanggal 24 Juli ya? Lalu juga tadi ada filosofi kebaya ya, teman Pro 2. Nah, jadi ya memang kebaya ini udah punya perjalanan yang panjang ya, terutama dalam budaya Nusantara. Kalau ngomongin soal sejarah kebaya sendiri, ini sebenarnya udah berlangsung selama ratusan tahun ya, dikatakan. Ini kalau mengutip dari jogjapolitan.harianjogja.com juga nih, teman Pro 2. Jadi, sejumlah catatan menyebut kalau busana ini ya, kebaya ini mulai dikenal di Nusantara itu sekitar abad 15 hingga abad ke-16. Perkembangannya juga tidak terlepas dari interaksi budaya yang terjadi melalui jalur perdagangan internasional ya. Jadi pengaruh dari budaya Arab, Tiongkok hingga Portugis ini juga turut mewarnai bentuk dan perkembangan kebaya dari masa ke masa. Nah, meskipun mengalami banyak perubahan desain ya, kebaya ini tetap mempertahankan karakter utamanya sebagai busana yang mencerminkan keanggunan dan nilai budaya Indonesia. Dan kini, kebaya itu nggak hanya dikenakan dalam acara adat atau pernikahan aja ya, tetapi juga tampil dalam berbagai forum-forum resmi, kemudian kegiatan kenegaraan juga, hingga ajang internasional sebagai representasi dari budaya Indonesia. Oke, dan mungkin kita juga tahu ya, atau biasanya cewek-cewek nih yang lebih tahu ya, kalau kebaya itu sebenarnya enggak, ya udah kebaya aja, semua kebaya itu sama. Enggak nih, teman Pro 2. Jadi, ya sebenarnya enggak ada ya aturan khusus mengenai model kebaya yang harus digunakan, apalagi saat Hari Kebaya Nasional kayak di hari ini ya. Dan pemerintah juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengenakan berbagai jenis kebaya sesuai dengan tradisi dan preferensi masing-masing. Tapi tahu nggak sih kalau ada beberapa model yang paling sering nih, model kebaya ya yang paling sering dikenakan dalam peringatan Hari Kebaya Nasional ini ya, terutama antara lain ada kebaya Jawa, kebaya Kutu Baru, ada kebaya Kartini, kebaya Encim, kebaya Bali, kebaya Janggan, dan kebaya modern yang dipadukan dengan rok batik atau celana berbahan katun. Nah, jadi keberagaman model kebaya ini ya, teman Pro 2, ini juga menunjukkan kekayaan budaya Indonesia nih yang tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Oke, lalu gimana sih kita bisa membantu merayakan ya, ikut menyemarakkan nih perayaan atau peringatan Hari Kebaya Nasional ini? Ya, ada berbagai cara ya teman Pro 2, bahkan terbilang cara-cara sederhana ya tentunya. Kayak kalian bisa pakai kebaya nih ketika ke kantor hari ini atau buat hangout. Kebaya nggak perlu kebaya-kebaya tradisional, kan sekarang udah banyak ya kebaya-kebaya modern juga teman Pro 2. Bahkan anak-anak muda tuh ada aja tuh teman Pro 2 di sosmed, kalau mungkin kalian juga pernah lihat ya, ada yang suka hangout itu pakai kebaya, benar-benar yang kayak kebaya modern gitu ya. Jadi gak melulu outfit yang bisa dibilang kece gitu ya, yang kekinian itu harus outfit yang ya mungkin kita ikut tren-tren dari luar-luar sana gitu ya. Kita juga bisa dengan melestarikan budaya kita sendiri gitu ya, pakai kebaya yang kebaya-kebaya modern gitu untuk kayak hangout, biar kita juga bisa kelihatan kayak lebih stand out, kayak beda nih orangnya nih, menarik banget kan kayak gitu. Selain menarik, selain beda gitu ya teman Pro 2, kita juga melestarikan budaya kita sendiri. Oke, jadi ya peringatan ini, peringatan Hari Kebaya Nasional ini tentunya ya teman Pro 2 sekali lagi diharapkan menjadi pengingat nih ya bagi kita bahwa kebaya itu bukan hanya sekedar busana tradisional kita aja, tapi ini juga jadi simbol identitas bangsa yang perlu terus kita jaga dan diwariskan kepada generasi-generasi mendatang, supaya nanti anak cucu kita kedepannya tuh masih bisa nih tahu mengenal kebaya gitu ya, masih tahu ada nih kebaya nih, menarik ya kebaya ini, apalagi dengan motifnya yang udah semakin menarik-menarik gitu ya di masa-masa sekarang ini nih teman Pro 2. Oke teman produser, itu tadi ya infonya, kita udah sedikit banyak mengulas tentang Hari Kebaya Nasional ini ya, dan semoga aja nih kebaya bisa jadi peninggalan budaya kita yang akan terus ada nih ya sepanjang masa nih teman produser. Semoga kebaya ini jadi sesuatu yang gak bakal pernah hilang ya, gak lekang oleh waktu ya. Dan selain ini juga teman produser, Kiki tentunya masih temani kamu dong di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam nantinya kita bakal masuk ke Asta Cita kita ya, bakal ngebahas seputar lingkungan hidup. Don't go anywhere teman Pro 2, tetap stay tune bareng sama Kiki di sini.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro2, tahukah kalian, standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang kita udah masuk ke Asta Cita kita ya di Spade pagi hari ini. Sebenarnya tadi udah Kiki sampaikan nih teman Pro 2, kalau di Spade di setiap hari Jumat ya, ini kita membahas seputar lingkungan hidup.

Okay, so informasi terkini nih ya terkait lingkungan hidup nih, ini ada Kiki kutip dari laman www.antaranews.com nih teman Pro 2. Jadi Menteri Lingkungan Hidup ajak dunia bisnis terlibat untuk kembangkan kredit biodiversitas. Oke, jadi Menteri Lingkungan Hidup atau LH ya, Muhammad Jumhur Hidayat, ini mengajak para pelaku bisnis Indonesia untuk terlibat dalam biodiversity credit atau kredit biodiversitas dalam upaya menggeser paradigma ke kegiatan ekonomi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan ya. Jadi kalau mengutip dari perkataan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH Jumhur Hidayat ya, dalam Indonesia Biodiversity Business Forum di Jakarta pada hari Kamis kemarin ya teman Pro 2, beliau mengatakan, jadi paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan ya. Jadi sekarang ini contoh yang nyata, membangun ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga bisa melalui pelestarian lingkungan hidup. Jadi dalam forum tersebut ya teman Pro 2, Menteri Lingkungan Hidup juga menjelaskan nih, kalau penggeseran paradigma itu gak hanya terlihat dari melesatnya perdagangan karbon aja, tapi juga tentang perkembangan kredit keanekaragaman hayati atau biodiversitas, sebuah instrumen yang mendorong terjadi perlindungan spesies, kemudian pemulihan ekosistem, peningkatan kualitas habitat, serta memperluas partisipasi berbagai pihak ya dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, dan ini tentunya info yang menarik banget ya untuk kita bahas lebih lanjut, lebih lengkap juga tentunya di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini ya teman Pro 2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Asta Cita kita ya. Di pagi hari ini nih teman Pro 2 membahas tentang Menteri Lingkungan Hidup yang ajak dunia bisnis untuk terlibat ya, kembangkan kredit biodiversitas ya teman Pro 2. Jadi kredit biodiversitas atau biodiversity credit yang dimaksudkan ini yaitu untuk memberikan nilai tambah ya dalam upaya pelestarian lingkungan dan juga perlindungan spesies dengan sejumlah pendekatan, termasuk juga dengan skema kompensasi, offset, hingga kontribusi sukarela. Oke, jadi dikatakan nih ya teman Pro 2, apalagi Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi nih teman Pro 2. Menteri Lingkungan Hidup juga memberikan contoh korporasi ya, memiliki produk kosmetik ya. Jadi korporasi yang memiliki produk kosmetik dan farmasi yang berbahan asal dari hutan Indonesia kemudian dapat berkolaborasi dengan pihak terkait nih untuk kredit biodiversitas yang akan digunakan untuk menjaga kelestarian hutan tersebut. Nah, untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH juga kemudian mengundang dunia usaha untuk mendalami isu tersebut dalam acara itu ya teman Pro 2, dan tidak hanya mengembangkan perdagangan karbon aja, tapi juga untuk melirik kredit biodiversitas tersebut.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2. Di Asta Cita kita di pagi hari ini ya masih membahas tadi tentang Menteri Lingkungan Hidup yang ajak dunia bisnis untuk terlibat kembangkan kredit biodiversitas. Nah, jadi ya menurut tuturan dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat tadi ya juga, beliau mengatakan karena dirinya ingin kalau bisa orang Indonesia dulu yang menguasai katakanlah permainan dalam bisnis dalam urusan lingkungan ini, teman Prodo. Jadi bukan berarti kita menutup ya, kita tetap membuka diri kepada siapapun di dunia internasional, tapi jangan sampai kita ketinggalan.

Oke, jadi Indonesia ya teman Produce saat ini tengah mengembangkan biodiversity credit tadi atau kredit biodiversitas tadi ya, dengan pemerintah bersama para pemangku kepentingan nasional dan juga internasional. Ini membahas arah kebijakan, kemudian metodologi dan tata kelola yang diperlukan untuk membangun skema kredit biodiversitas yang kredibel, berintegritas tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi alam maupun masyarakat tentunya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Oke teman Produ, itu ada In Love With The Memory dari Sasami featuring Clairo ya, yang hadir di ruang dengar kamu saat ini teman Produ gua. Dan ini sebagai lagu penutup juga ya dari perjumpaan kita di pada pagi hari ini. Thank you banget buat kalian yang selalu setia stay tune ya barengan sama kita di 90,7 FM. Dan tadi ya di Asta Cita kita ngebahas tentang seputar lingkungan hidup ya. Ada info Menteri Lingkungan Hidup ajak dunia bisnis terlibat kembangkan kredit biodiversitas. Ini kutip infonya ya teman Produ dari laman www.antaranews.com. Dan setelah ini teman Produ di Santai Siang ya bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu selama 5 jam ke depan. So thank you banget, Kiki juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Байкал. Info Pro 2
1: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini kita buka dengan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, dikutip dari laman antaranews.com, datang dari dunia hiburan, aktor Aming Supriyatna Sugandi banyak menggali pengalaman pribadinya untuk membintangi karakter Mang Didu dalam film terbarunya Rumah Singgah yang dijadwalkan tayang bulan depan. Dan saat berkunjung ke Antara Heritage Center di Jakarta pada Kamis 23 Juli, dia bercerita bahwa Mang Didu terasa dekat dengan kesehariannya secara pribadi, yaitu menjadi pendengar dan tempat bercerita.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, dikutip dari laman voi.id, masih datang dari dunia hiburan, penggemar Ariana Grande yang akan menonton konser di O2 Arena London wajib membawa tas yang sepenuhnya transparan. Dan aturan itu jauh lebih ketat dibandingkan kebijakan biasa O2 dan memicu kebingungan karena tas yang pernah dijual dalam tur Ariana pun berpotensi tidak memenuhi syarat. The Mirror dikutip pada Kamis 23 Juli menyebut Grande akan tampil selama 10 malam pada 15 Agustus hingga 1 September dalam rangkaian tour The Eternal Sunshine. Menjelang konser, O2 mengumumkan seluruh barang bawaan harus dimasukkan ke dalam satu tas transparan. Tas harus terbuat dari plastik, vinil atau PVC dengan ukuran maksimal 30 cm x 15 cm x 30 cm.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, dikutip dari laman rri.co.id dan datang dari dunia olahraga, Luka Modric resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Dan Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid. Kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang akan berusia 41 tahun pada September itu mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim lalu dan Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya ya, setelah ini aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia dengan lagu-lagu playlist yang ada nih ya. Nanti aku akan share di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. So teman Pro 2, tetap stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

suatu buah lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aduh, gimana nih teman Pro 2 untuk membuka kebersamaan kita juga nih ya di Santai Siang hari ini di edisi hari Jumat nih tanggal 24 Juli 2026. Nah, teman Pro 2, cuacanya nih kelihatannya lagi cerah banget ya di luar sini gitu ya di Sintang nih. Semoga aja hari kamu juga cerah nih ya teman Pro 2, karena besok udah mulai weekend dan kita bisa berlibur. Iya, asik berlibur enggak tuh? Kayak liburnya panjang aja. Nah, di sini teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Dan tadi udah aku puterin 3 buah lagu nih ya. Ada dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ada juga dari Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Dan yang terakhir tadi ada dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. So teman Pro 2, buat kamu yang mau request nih ya lagu yang ada di playlist kita hari ini, kamu bisa langsung aja join di stories Instagram kita di @rri_produsintang.

Okay, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih yang udah joinan di stories Instagram kita nih ya. Ada Farisa Naura, halo Kak Farisa. Ada Jireisoy juga nih, halo. Dan ada In Blue ya, sama Ken FM. Ada juga Selination FM ya. Ini kayaknya penggemarnya nih ya, fans-fansnya dari masing-masing penyanyi nih. Nah, kalau untuk Kak Farisa tadi request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta, begitupun juga Bang Jireisoy ya. Di situ. Nanti aku akan putarkan lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan ada juga dari Selination nih ya yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan itu tadi lagunya udah aku putarin ya, untuk lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan ada juga yang request lagu Fajar Nur nih ya. Kalau untuk Fajar Nur sama Kendrick ini belum ada di playlist kita nih, tapi jangan khawatir, tetap request aja gak apa-apa, karena mungkin kedepannya nanti bisa masuk ke playlist kita nih, Taman Pro 2.

So teman Pro 2, buat kamu yang belum ikutan, join nih ya. Langsung aja join ke Instagram kita di @rri_produsintang. Dan aku mau puterin dulu nih lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 的状态。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Gurun hujan dari Juicy Lucy nih ya teman Pro 2. Walaupun rasa-rasanya nggak hujan nih ya di cuaca Sintang yang lagi panas membengkang nih siang hari ini ya kan. Tapi nggak apa-apa ya buat nemenin santai siang kita juga nih di hari Jumat ini ya. Dan buat teman Pro 2 nih yang mau join bisa banget ya hingga jelang pukul 11 nantinya aku akan putarkan lagu requestan kamu yang ada di playlist kita ya di hari ini. Dan ada juga nih yang masuk pesannya dari Tata Maher gitu ya. Ini katanya request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Itu tadi lagunya udah diputerin ya teman Pro 2. Dan masih ada lagu lainnya nih yang request katanya. Request lagu dari Silon Seven dengan Sederhana dan juga Keliling dari Farel Hilal. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku puterin dua lagu itu ke ruang dengar kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

dari Farel Hilal dengan Keliling ya teman Pro 2. Dan thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah request di Pro 2 Hitlist Indonesia kali ini. Dan nantinya nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Mancanegara atau Internasional bisa kamu request juga ya dengan lagu-lagu dari luar negeri nih teman Pro 2. Dan ada satu buah lagu dari Adrian Khalif nih ya, dengan 2001 kali buat penutupnya nih. Dan nantinya ya aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Mancanegara atau Internasional ke ruang dengar kamu hingga jelang azan zuhur.

0: Ya. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: 5'9 brown eyes.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

Satu buah lagu dari Summer dengan Homewrecker ya, teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist Internasional nih. Nah, buat kamu nih teman Pro 2, tadi lagu-lagunya sudah ada beberapa ya yang diputarkan ya. Ada dari Dev featuring Teams dengan Rain Dance, ada juga Sienna Spiro dengan The Visitor, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, lalu ada juga Olivia Rodrigo dengan Drop That, dan ada Bruno Mars lagi dengan Risky Al. Ada juga Summer dari Homewrecker nih. Kebalik. ada Homewrecker dari Summer nih ya, teman Pro 2. So, teman Pro 2, buat kamu yang mau diputarkan nih lagunya, ada masih dari Medicine Beer dengan Bittersweet, Kehlani dengan Folded, Bruno Mars dengan I Just Might, Raye dengan Where Is My Husband, Blackpink dengan Go, Olivia Dean dengan So Easy, Sabrina Carpenter dengan Tears, Sienna Spiro dengan Die On This Hill, lalu ada Taylor Swift dengan Opalite, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl, Harry Styles dengan Aperture, dan Eyelid dengan Not Cute Anymore, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, dan yang terakhir ada Olivia Dean dengan Man I Need.

Oke teman Pro 2, ternyata udah ada yang request ya masuk nih. Katanya request lagu Madison Beer dengan Bittersweet nih. Dan ada juga yang request lagu Kelani dengan Folded-nya nih. Nanti aku akan putarkan ya dua buah lagu itu karena dengar kamu. So teman Pro 2, aku juga mau infokan nih untuk azan zuhur nantinya di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Kita Mampro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Oh, kita mampro 2. Kita sudah masuk di segmen UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan sebelum itu teman mampro 2, aku mengucapin selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan ibadah salat Jumat nih ya buat kamu yang menjalankannya. So, teman mampro 2, nantinya kita akan ikuti ya untuk UMKM Connect dengan 10 sambal terbaik di Indonesia. Untuk temani makan siang kamu nih di siang hari ini. So, tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Produa, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like...

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Produa semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Produa ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Produa. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

masih bersama Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam. Dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula, dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Yang berikutnya, teman Pro2 semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa, mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Tadi sudah kita ikuti UMKM Connect dengan 10 sambal terbaik yang ada di Indonesia nih. Dan teman Pro 2, kita udah masuk nih sekarang di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nih ya. Dan di siang hari ini ya, teman Pro 2, untuk temani santai siang kamu, hadir info nih tentang Elliot Anderson yang resmi berseragam Manchester City. Nah, teman Pro 2, gelandang timnas Inggris Elliot Anderson resmi berseragam Manchester City setelah bergabung dari Nottingham Forest di bursa transfer musim panas 2026. Dan menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, City menebus Anderson dengan nilai transfer sebesar 116 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah yang sempat menjadi rekor transfer pemain Inggris termahal nih ya saat disetujui pada bulan Juni lalu dan sebelum kemudian dilampaui oleh transfer Morgan Rogers dari Aston Villa ke Chelsea senilai 117 juta pound sterling sekitar 2,80 triliun rupiah.

Anderson mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama juara Liga Inggris tersebut dan ia menyebut kesempatan bergabung dengan Manchester City sebagai peluang yang tidak bisa ditolak nih teman Pro 2. Dan proses negosiasi antara Manchester City dan Nottingham Forest diselesaikan saat berlangsungnya Piala Dunia 2026. Lalu Anderson kemudian menjalani tes medis di pusat latihan tim nasional Inggris di Kansas City sebelum transfernya diresmikan nih. Dan ia sebelum memilih City, Anderson juga dikabarkan menjadi incaran Manchester United nih. Namun sang gelandang menegaskan bahwa keputusannya langsung bulat setelah mengetahui minat datang dari The Citizens. Dan teman Bro 2 ia juga mengaku nih ya, katanya tertarik dengan mentalitas juara yang dimiliki City dalam lebih dari satu dekade terakhir nih. Nah itu tadi ya teman Pro 2, gaspol pertama nih ya infonya di siang hari ini tentang Elliot Anderson yang resmi berseragam Manchester City. Dan nantinya nih teman Pro 2, aku akan hadirkan juga gagasan seputar olahraga lainnya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman Bro 2, kita masih di gagasan seputar olahraga nih ya di siang hari ini. Dan kita bahas nih tentang Persebaya yang jadikan Piala Presiden 2026 ini ajang untuk bangun fondasi tim nih. Nah teman Bro 2, Persebaya Surabaya menjadikan Piala Presiden 2026 ini sebagai bagian dari proses membangun fondasi tim nih ya, menjelang kompetisi Super League 2026-2027 dengan memanfaatkan setiap pertandingan untuk mengasah permainan, memperkuat chemistry dan mengukur kesiapan skuad nih. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares di Surabaya pada hari Jumat menjelaskan Persebaya yang tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan dan Port FC akan membuka perjalanan di turnamen pramusim itu dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo hari Minggu 26 Juli malam nih. Dan menurut Tavares nih ya teman Bro 2, padatnya jadwal pertandingan membuat tim pelatih harus cermat mengatur kondisi fisik termasuk rotasi pemain. Dan oleh karena itu, kata dia, aturan 8 pergantian pemain akan dimanfaatkan untuk melakukan rotasi sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh anggota skuad menunjukkan kemampuannya dalam situasi pertandingan. Dan di sini juga dia menilai nih ya, pertandingan tersebut harusnya menjadi sarana terbaik untuk melihat komunikasi antar pemain, pemahaman terhadap peran masing-masing, serta kemampuan beradaptasi pada rekrutan anyar yang baru pertama kali tampil di kompetisi sepak bola Indonesia. Oke teman Pro 2, itu sekilas tentang Persebaya yang jadikan Piala Presiden 2026 ini ajang bangun fondasi tim. Dan nanti untuk lebih lanjut aku akan infokan kembali ya teman Pro 2. So tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

pengalaman Pro 2, pernah gak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku gak bisa tidur lagi? Tenang, kamu gak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Oke, kita Mampro 2, kita masih di gagasan seputar olahraga nih ya di siang hari ini, dan bahas tadi tentang Persebaya yang jadikan Piala Presiden 2026 ini ajang untuk bangun fondasi tim nih ya. Dan teman Pro 2, selain aspek fisik, pihaknya juga menekankan nih pentingnya membangun identitas permainan, terutama saat tim kehilangan penguasaan bola. Karena menurut pelatih Persebaya nih ya, transisi bertahan, kerjasama antar pemain, dan keseimbangan permainan harus mulai dibentuk sejak masa pramusim. Kesempatan bermain akan diberikan kepada siapa saja yang menunjukkan kualitas terbaik tanpa memandang usia. Salah satunya pemain muda Dava Yuna yang mendapat kesempatan berlatih dan tampil bersama tim utama. Dan Tavares juga menegaskan nih ya, fokus utama Persebaya selama Piala Presiden bukan semata mengejar gelar, melainkan memastikan tim terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya sebagai bekal menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027. Itu tadi ya teman Pro 2, pembahasan tentang Persebaya yang jadikan Piala Presiden 2026 ajang bangun fondasi tim. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman antaranews.com. So teman Pro 2, ini juga jadi penutup di Gaspol nih ya infonya. Dan nantinya di pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ada Entertainment Room ya. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: 빨리 나와. You let it in my storyline. Don't knock on my door. 나 얼른 나가버려. Toxic lover, you know better. 거기 숨지 말고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door. I'll see you out.
1: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
2: Aku, Kak.
1: Silakan.
2: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
1: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
2: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
1: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Halo, kita Mampro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita di Santai Siang kali ini udah masuk di segmennya Entertainment Room nih, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2 di Entertainment Room kali ini ya, ada eksplorasi warna baru dari Alika yang usung Japanese City Pop di single Awas Jatuh Cinta. Nah, teman Pro 2 ini infonya dikutip dari laman voi.id ya. Dan ini dia penyanyi muda, yaitu Alika, kembali menyapa pencinta musik tanah air lewat karya anyarnya. Nah, setelah sukses merilis single ketiga, Crush Alert, kini Alika meluncurkan single terbaru berjudul Awas Jatuh Cinta. Dan dalam karya terbarunya ini, Alika tampil beda dengan mengeksplorasi Japanese City Pop yang dibalut dengan sentuhan pop modern nih. Dan tentunya ya, langkah ini menghadirkan ritme yang terasa fresh, ringan, dan juga dinamis nih. Genre City Pop yang kental dengan groove, serta melodi yang khas tidak sekedar disajikan sebagai bentuk nostalgia aja nih, teman Pro 2. Lebih dari itu, pilihan gaya musik ini menjadi wadah baru nih ya buat Alika dalam memperluas karakter dan wawasan bermusiknya agar tetap relevan dan selera pendengar masa kini. Dan secara naratif nih ya, Awas Jatuh Cinta mengangkat dinamika hubungan asmara yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lagu ini menggambarkan situasi ketika dua orang saling menaruh rasa, namun masih ragu atau enggan untuk menyatakannya secara terbuka. Meskipun belum ada ungkapan cinta secara verbal nih ya, atau ada bahasa tubuh seperti tatapan mata, senyuman, hingga perhatian-perhatian kecil, ini sudah cukup menjadi sinyal bahwa perasaan tersebut hadir di antara keduanya. Dan sesuai dengan judulnya nih ya, teman Pro 2, frasa Awas Jatuh Cinta ini dipakai sebagai godaan ringan yang jenaka bagi pasangan yang sedang dalam masa pendekatan, dan inti pesannya seolah mengingatkan nih ya, agar tidak terlalu dekat jika tidak ingin berakhir jatuh hati. Dan nanti kita bakal bahas lebih lanjut nih ya, teman Pro 2, tentang eksplorasi warna baru Alika yang usung Japanese City Pop di single Awas Jatuh Cinta. So, tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sebuah lagu dari Lewis Capaldi dengan Forget Me ya teman Produha. Dan kita masih di Entertainment Room nih teman Produha di siang hari ini, dan bahas tentang eksplorasi warna baru dari Alika yang usung Japanese City Pop di single Awas Jatuh Cinta. Infonya masih sama ya teman Pro 2, dikutip dari laman voi.id ya. Dan di sini Alika mengatakan proses kreatif di balik lagu ini katanya didorong oleh keinginannya untuk menyebarkan energi positif dan kebahagiaan kepada para pendengarnya. Dan dia juga mengatakan katanya ingin lagu ini terdengar fun dan bikin senyum, walaupun ceritanya sederhana tentang dua orang yang sama-sama saling memberi kode tapi masih malu untuk jujur nih. Nah, perpaduan antara melodi yang catchy ini, ritme yang groovy, serta vokal Alika yang ringan membuat lagu ini menyajikan pengalaman mendengarkan yang cukup hangat nih Taman Pro 2. Dan di karya ini juga ya memperlihatkan keberanian Alika untuk terus bertransformasi dan mengeksplorasi ranah musik baru tanpa harus kehilangan identitas utamanya sebagai penyanyi pop. Nah itu tadi ya teman Pro 2 tentang eksplorasi warna baru dari Alika yang usung Japanese City Pop di single Awas Jatuh Cinta. So teman Pro 2, itu tadi infonya aku kutip dari laman voi.id ya.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Jak.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut. Membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung Entertainment Room ya. Dan aku juga mau infokan untuk azan asar nantinya di pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu nantinya aku akan hadirkan juga info Pro 2 ya, dengan 3 info terkini ke ruang dengar kamu.

Tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Sebelum 10,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di Sore Ceria kali ini aku akan hadirkan info Pro 2 ke ruang dengar kamu.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktris dan penyanyi Zee Asadil mengatakan menjaga suasana hati tidak selalu membutuhkan hal besar, melainkan dapat dimulai dari merayakan momen-momen kecil dalam keseharian agar tetap bersemangat menjalani aktivitas yang padat. Perempuan bernama lengkap Azizi Syafa Asadil itu mengatakan rutinitasnya sebagai aktris dan public figure membuatnya seringkali berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, mulai dari syuting hingga menghadiri berbagai acara. Di tengah jadwal yang padat, ia memilih menikmati hal-hal sederhana sebagai penyemangat.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih sama datang dari dunia hiburan. Deretan musisi asal Indonesia dan Malaysia akan tampil dan berkolaborasi dalam perhelatan musik latihan Pesta Pora yang digelar di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Malaysia, tanggal 15 Agustus 2026. Berdasarkan pengumuman tertulis fase 2 yang diterima di Kuala Lumpur pada Jumat, grup musik dan musisi seperti Tip X, Revenge, Lah Ahmad, Last Child, dan DJ Disco Santan dan Friends akan melengkapi festival musik lintas budaya yang mengadopsi perhelatan musik Pesta Pora asal Indonesia itu.
0: Info Pro 2.
1: Info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga sepak bola. Pemain muda Spanyol Lamine Yamal mengungkapkan nasihat Lionel Messi seusai timnya mengalahkan Argentina skor 1-0 pada final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 yang dianggapnya sangat berharga dan setara dengan medali emas yang diraihnya. Dan Yamal yang berusia 19 tahun terekam kamera memeluk Messi yang berusia 39 tahun di lapangan setelah peluit panjang final Piala Dunia 2026 di New York. Keduanya kemudian terlihat berbincang singkat.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya ya, teman Pro 2, aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, nantinya di Sore Ceria hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh rekan aku, Bang Rudi. Tapi sesaat itu, nantinya kami akan kumandangkan azan asar di pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

90,7 Prodia FM, teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore. Tama Prodia menemani kamu di pukul 15 hingga pukul 20 dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya akan hadir menyapa kalian ya. Pukul 15 ini hingga pukul 16 bakal menemani kamu di Prodia untuk segmen kita berikutnya. Ada segmen Betang Berita seputar Kota Sintang. Sesaat lagi tetap sama kami di Prodia.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Betang, berita tentang Sintang.

97 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2 malam hari malam ini. Kok malam sih, sore dong ya. Kita kasih informasi buat kamu di segmen Betang. Berita seputar Kota Sintang menemani kamu di Proud 2 melansir laman website kita rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Sintang mendukung pelaksanaan sekolah lapangan ataupun sekolah lapang iklim atau SLI tematik yang diselenggarakan oleh Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat di Aula Serbaguna Gereja Katolik Paroki Santo Martinus, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai. Berlangsung pada 23 Juli kemarin, di mana bertemakan penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan, Kalimantan Barat ini dinilai mampu meningkatkan kemampuan petani dalam menghadapi perubahan iklim dan yang semakin dinamis, lebih tepatnya ya. Sekolah lapangan iklim merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi antara BMKG, penyuluh pertanian, dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai pemanfaatan informasi iklim agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meminimalkan resiko gagal panen akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Ada komentar dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan jika pemerintah Kabupaten Sintang menyambut baik penyelenggaraan sekolah lapangan iklim ataupun sekolah lapang iklim karena memberikan manfaat langsung bagi petani dalam memberikan memahami kondisi cuaca dan menentukan waktu tanam yang tepat. Ia berharap juga kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan menjangkau lebih banyak kecamatan, menjangkau lebih banyak kecamatan di Kabupaten Sintang sehingga semakin banyak penyuluh pertanian dan petani yang memperoleh pengetahuan mengenai informasi iklim. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Desa Kebong, Julius Step, mengatakan jika mengaku baru pertama kali mengikuti sekolah lapang iklim dan menilai ilmu yang diperoleh sangat bermanfaat untuk menghadapi perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui sekolah iklim harus dimanfaatkan secara serius oleh para petani agar mampu mengubah pola tanam sesuai kondisi iklim dan mengurangi resiko gagal panen.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa teman Pro 2 semuanya di hari ini. Gimana teman-teman aktivitasnya, padat ya? Padat apa enggak nih di hari ini gitu ya. Kalau sebagian sih ada yang bilang padat karena besok mengejar supaya enggak ke kantor ya kan. Ada tuh gitu. Aku sih kelar hari ini sih kerjaan gitu, bisa gitu kan. Ngomong sama teman-temannya gitu kan. Kalau aku sih kalau ada kerjaan aku kelarin hari ini bro, karena besok weekend. Kita enggak mau weekend kita di 2 hari itu diganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan gitu ya. Pengennya weekend ya weekend ya. Tapi ada juga sebagian teman-teman yang kagak bisa karena udah mau di akhir bulan. Biasanya di tanggal-tanggal 25 itu udah mulai padat tuh kan, secara gitu kan. 25 besok hari Sabtu, 26. Nah, 27 sisa berapa hari lagi tuh menuju akhir bulan, kan padat banget tuh. Enggak, ya enggak sih? Iyalah guys ya. Bagi sebagian ya, apalagi yang pemain inti ada ya, pemain inti. Kita masih lanjut menyapa kamu untuk segmen petang. Berita seputar Kota Sintang berikutnya ini hadir menyapa kamu terkait dengan kegiatan teman-teman kita ya, teman-teman Lemkari ya. Sebanyak 54 atlet yang tergabung dalam Lemkari Kabupaten Sintang resmi dilepas untuk mengikuti kejuaraan karate antar pelajar Sekapuas Raya Open dan Festival ya, ataupun Festival Piala Kadisdikbud dan Kadispora Kabupaten Melawi tahun 2026. Pelepasan kontingen berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang pada Kamis kemarin dengan dihadiri oleh para pengurus Lemkari, pelatih, orang tua atlet, serta jajaran pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Sintang Florensius Rani memberikan motivasi kepada seluruh atlet agar bertanding dengan penuh percaya diri, menjunjung tinggi nilai sportivitas, serta mampu menampilkan kemampuan terbaik yang telah diasah melalui latihan selama ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan para atlet, mulai dari pengurus Lemkari, pelatih, hingga para orang tua yang terus memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anaknya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Ada lagu dari Miliki Fatin dengan Hanya Mimpi menemani kamu di Pulau 2 di segmen santai siang jelang sore ceria. Karena bentar lagi mau masuk ke segmen sore ceria teman-teman ya di jam 16. Kita juga punya tamu spesial di hari ini bakal temani kamu di Pulau 2. Kira-kira tamu spesialnya siapa? Nah ya, pantengin terus, dengerin terus kita di Pulau 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.go.id. So, tetap bersama kami di Pro 2 di segmen Musik Brander kita ya hari ini. Di segmen Musik Brander edisi hari Jumat ini. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat sore, teman Pro 2 semuanya, musikpreneur hadir menyapa kamu di Pro 2 di hari Jumat ini. Waduh, biasanya musikpreneur itu dijadwalin di jam pagi, teman-teman ya. Kalau di sore itu nongkrong sama Sida gitu ya. Oh, di NBS ya. Hari ini bergeser tanggal, jadi musikpreneur bareng sama teman-teman dari siapakah ini yang hadir di studio di Pro 2. Kita say hi dulu di kamera kita. Waduh, Bang, nih, mantau ke Bang. Mantap dah. Oke, di Pro 2 telah hadir teman-teman dua ya, kawan-kawan kita, abang-abangku, wede, abang-abangan kita ya. Jadi abang-abang kita dari Sintang tentunya orang-orangnya ada bertiga di sini, tapi kayaknya bukan bertiga lah ya. Kita undang mereka dan jadwalnya hari ini teman-teman dari Hila Project. Tuis, aplaus loh, Oke. Kita kenalan dulu sama abang kita. Kita absen dulu abang kita, abang Ardi yang mana? Sidak mana? Hey, mana ya, Bang Ardi agak ke mic, Bang. Oke, agak dekat. Bang Ardi coba. Bang Ardi, nama aku Bang Ardi gitu. Kedengar enggak, Bang? Emang nama aku Ardi. Oke. Jadi ini sambil ngecek mic juga ya, Bang, di Bang Ardi, Om Dika, voice suaranya enggak masuk, Om Dika. Ada Bang Ardi, habis itu ada Bang Iksan. Bang Iksan di vokalis nih. Woi, yang mana Bang Iksan nih? Yang mana nih? Tebak nih. Oke. Bang Iksan di pojok ya, Bang Iksan. Di vokalis untuk Hila Project. Terus berarti ada Bang Lukas yang tengah.
5: Siap.
4: Oke, Bang Lukas. Lukas voice-nya kedengeran, Bang Iksan kedengeran di Bang Ardi nih kayaknya agak-agak. Nanti kita ini ya, kongsi mic. Siap, nanti. Siap. Tapi gampang aman. Jadi ini band ya, Bang, ya, Bro? Atau gimana?
5: Band.
4: Nah, kayak kadang tuh bukan Bang solo gitu. Atau band ada juga kayak gitu ya. Oke. Okay. Jadi aku pastiin dulu deh. Oke. Hila Project, kita kenalan sama mereka yang hadir di Pro 2 di segmen musik peran hari ini. Jadi aslinya Sidak Sintang semua berarti.
5: Iya. Sintang semua.
4: Sintang semua. Ya. Oke. Okay. Kalau Bang Lukas asli?
5: Saya aslinya dari Binjai.
4: Binjai. Oke. Okay, Bang Lukas di Binjai. Kalau Bang Ardi?
6: Aslinya Kelam.
4: Kelam. Oke. Okay. Kalau Bang Iksan?
7: Kalau saya aslinya Pandan.
4: Pandan. Woi. Oh, Pandan keinget jadi ini. Langsung ini berubah logat.
5: Yeah.
4: Berubah logat. Orang Pandan ya, Bang. Yeah. Oke, okay deh ya. Ya Udi. Oke. Okay. Jadi kita kenal sama mereka bertiga. Harusnya kalau di Hila 3 orang aja atau gimana, Bang Iksan?
7: Tidak, kami di Hila ada berlima.
4: Berlima. Ya, oke. Okay. Berarti kalau untuk vokalis tetap satu.
7: Tetap satu.
4: Oke, okay. di bass ada abang kita, Bang ada Lukas. Apa lagi?
7: Di Ardi gitaris. Mm-hmm. Terus yang enggak hadir itu ada Henry di drum.
4: Henry di drum.
7: Kemudian ada Asher di keyboardis.
4: Oke, okay, di keyboardis. Ya. Berarti melalang buananya udah lama dong mati, Bang.
7: Kalau di musik sudah lumayan.
4: Oke. Okay.
7: Cuman kalau di Hila, nantilah.
4: Nantilah.
5: Selanjutnya.
4: Kayaknya bukan pemain baru, guys. Ya, gitu kan. Ini nih biasanya di panggung ini nih gitu. Cuman beda ini aja, beda logo. Oke. Okay. Jadi itu dulu ya, kita kenal dulu sama teman-teman dari Hila Project. Kita kasih satu lagu dulu, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama teman-teman Hila Project. Jadi by the way, buat ingetin juga buat yang baru nimbrung, kita lagi live juga di kanal YouTube-nya RRI Sintang.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Okay, masih di Proud gue, masih bareng sama teman-teman dari Hila Project. Ada Bang Ari di sini, ada Bang Iksan dan Bang Lukas. Duanya menyusul ya, menyusul. Ya, oke. Hila Project sudah berapa lama berdiri, abangku? Bang Iksan mungkin pengen kasih tahu. Sudah berapa lama dalam hal ya tongkrongannya mungkin?
1: Kami baru di usia 1 tahun.
0: Satu tahun. Bang Lukas, berarti Bang Lukas sama Bang Iksan udah lama nongkrongnya?
2: Justru kalau saya dengan Bang Iksan dan kawan-kawan di Hila termasuk baru ya.
0: Oh gitu. Okay.
2: Karena dulu ini cerita story yang lalu-lalu. Jadi dulu pernah punya band, cuman kayaknya kita punya jalan masing-masing. Jadi setelah itu vakum terus ya ketemu dengan bro ini. Ya ngumpulnya itu kurang lebih hampir 2 tahun lah.
0: Ya, jadi
2: hampir sekarang hampir 2 tahun lah.
0: Berarti proses mencarinya susah.
2: Iya. Termasuk baru lah.
0: Nah. Tapi kalau dari Bang Iksan, tongkrongan memang di teman-teman entertain hiburan juga berarti kan. Bang Ardi juga.
3: Iya.
0: Bang Ardi. Berarti kalau Bang Lukas juga sama dong. Di Sintangnya atau gimana?
2: Sebelum sama gimana? Di Sintangnya. Cuman karena kalau saya ini kan orangnya dibilang introvert lah juga, karena
0: iya juga. Bohong sih.
2: Udah bapak-bapak juga.
0: Udah bapak-bapak. Oke. Okay.
2: Udah bapak-bapak jadi keluarnya itu jarang. Jadi ketemunya ya ini sama bapak-bapak juga.
0: Oke. Bang Ardi bisa kasih gambaran enggak sih kalau untuk Hila Project itu genrenya apa?
3: Kalau genre sih kita lebih ke pop sih.
0: Ke kalau pop. Oke. Kalau genrenya pop. Terus sebelum-sebelumnya kalau Bang Ardi kayaknya bukan orang yang baru di hal-hal musik ini.
1: Kayaknya sesuai dengan bajunya.
0: Enggak juga sih. Enggak. Terakhir itu aku kayaknya kalau udah lihat baju kayak gini nih, tongkrong emang rido banget sih gitu. Iya, sport state-nya hitam gitu kan. Ya kan kayak gitu. Oke. Jadi gimana awal terbentuknya? Akhirnya ada Hila Project. Bang Lukas mungkin bisa kasih gambarannya.
2: Sebenarnya yang bisa menjelaskan ini nih Bro Iksan dan Bro Ardi. Jadi karena saya ini dicomot jadi ya.
0: Diketemuin
2: di jalan.
0: Ardi.
2: Ya, Bro Ardi boleh.
0: Kok bisa gitu sih, Bang?
2: Karena yang rekrut saya ini kan ya awal-awal ini Bro Ardi lah yang berjasa di sini ya untuk pertemuan kami ya si Bro Ardi ini deh.
0: Bro Ardi
3: lucu gimana? Sih, Bang. Lucu. Apa?
0: Bang Iksan sekalian diperbaiki imiknya, Bang. Ininya, Bang. Nah, ujungnya ini, Bang. Mungkin agak tergeser sedikit sambil Bang Ardi nyampein. Gimana, Bang Ardi?
3: Awal-awal kan saya tuh sama ada kawan juga lah kan, akustikan gitu, berdua. Terus enggak lama si Bapak ini nih muncul. Pengen ngeband lagi.
0: Bang
3: Iksan.
0: Kita
3: jalan lah berdua kan sekitar 5 bulanan lah. Terus saya bilang sama Bang Iksan, "Bang, kayaknya bosan nih akustikan terus. Kita cari kawan yuk, kita ngeband aja lah."
0: Oh, berarti Bang Ardi itu udah lama emang ini lebih ke nge-gigs bareng.
3: Iya, gitu lah.
0: Karena di Sinta kan makin kesini tuh makin banyak kafe-kafe ya, yang nyiapin spot buat
3: live music.
0: Ya. Berarti kalau Bang Ardi termasuk orang yang kayaknya kalau ditanyain kafe yang paling rame dan tipsnya paling banyak tahu dong.
3: Tahu sih gitu. Tahu sih tapi enggak mau tahu
0: gitu. Tahu tapi enggak mau tahu. Dia biasanya tahu ini, tahu musimnya. Ini lagi musim opening nih, rame nih biasanya nih. Gitu. Berarti kalau Bang Ardi memang latar belakangnya memang musik, terus di Sintang ibarat kata tempat-tempat santainya, tempat-tempat hiburannya udah pada tahu dong, Bang ya.
3: Ya, sedikit banyak tahu.
0: Kalau Bang Iksan gimana, Bang Iksan? Terkait dengan Hila Project. Ya, kita
4: apa ini?
0: Ini apa namanya? Akhirnya gitu ya.
4: Ya,
0: dibentuk Hila Project.
4: Ya, waktu itu Desember 2024 ya. Saya sama Ardi ada kepikiran pengen bikin sebuah band gitu ya, karena okay. udah lama kita dua akustikan terus.
3: Mm-hmm. Bosan lah.
4: Bosan lah.
0: Bosan
4: ya. Kemudian Ardi nih ada ngenalin nih, ada nih pemain bass namanya Bang Lukas katanya. Mm-hmm. Saya belum kenal. Saya belum kenal. Kemudian Ardi bikin grup di WhatsApp.
0: Oh gitu. Nah,
4: langsung
0: laju ya. Laju. Membernya dua.
4: Tiga.
0: Oh, tiga. Gitu. Tiga. Oke, oke. Terus terus gimana, Bang?
4: Itu Januari, awal Januari tanggal 2. Mm-hmm. 2 Januari 2025 mm-hmm. Kita akhirnya ketemu di WhatsApp itu bertiga. Oke nih bikin band, oke. Sudah oke bikin band. Kita ngelis lagu nih Bang, ngelis lagu apa-apa lagu yang oke gini.
0: Ya.
4: Kemudian nama band. Mm-hmm. Nama band nanti apa sekarang aja ya?
3: Nanti aja.
4: Nanti aja ya.
0: Oke. Okay. Oke okay, gitu. Bisa gitu ya. Tapi sebelumnya kalau sama Bang Lukas emang udah mantengin ya. Udah tahu maksudnya karakternya nih sebelum direkrut jadi member.
4: Saya cari tahu dulu kalau gitu. Saya Lukas saya cari IG-nya kan?
0: Oh gitu.
4: Saya cari IG-nya secara
0: sebelumnya enggak
4: ketemu. Pernah. Gak gitu. Pernah ketemu.
3: Justru kalau Bang Lukas karena saya sering melihat mereka live musik dulu kan, regular.
0: Okay.
3: Saya lihat boleh juga Bapak.
0: Boleh ini. Juga Bapak ini. gitu.
4: Sama. Okay, okay. Saya pun lihat di Instagramnya lihat.
0: Gitu.
4: Beliau main bass. Mm-hmm. Oh ini bisa nih. Boleh okay, nih, boleh. Boleh. Okay,
0: okay. Bisa gitu ya, Bang. Berarti apa namanya? Proses mencarinya terbilang lama atau gimana?
3: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
3: Lumayan lama.
0: Tapi waktu itu kalau Bang Lukas sebelum mereka ajak nimbrung ya, gabung nih di tongkrong. Gabunglah di tongkrong kita, Bro, gitu ya kan. Ada tongkrongan lain enggak yang sama?
2: Ada
0: juga.
2: Ada. Oh, gitu. Cuman karena ya karena musisi di Sintang ini lumayan banyak ya.
0: Asli.
2: Ya lumayan asli. Banyak. Jadi nggak hanya mereka Bang Iksan dan Bang Ardi juga tongkrongan kita waktu itu kan. Okay. Jadi ada musisi-musisi yang lain juga. Okay. Ada personil band saya yang terdahulu kan yang lama. Jadi benar. Ya itulah tongkrongan saya dulu. Jadi kita awalnya ya itu reguler di kafe-kafe kan. Mm-hmm. Jadi berapa kali ketemu sama si Bro Ardi ini ya di tempat live musik.
0: Okay.
2: Pernah juga jadi Bro Ardi ini additional di band kami juga waktu itu. Hmm. Bantu di band kami kan.
0: Okay.
2: Jadi ya setelah itu kenal-kenal dan belum ketemu sama Bro Iksan, belum kenal.
0: Belum kenal.
2: Karena dia masih sama band terdahulunya juga.
0: Iya sih.
2: Iya.
0: Sepertinya emang agak beda ini aja bumi dia di mana.
2: Siap. Iya, gitu. Kayaknya kemarin ada
0: keras
2: yang masih
0: gitu Bang
2: Iksan. Ada yang masih di Pluto, ada yang masih di Mars.
0: Kayaknya kan? Kalau punya Bang Iksan sebelumnya keras deh genrenya ini deh. Gitu. Oke, okay, Bang Iksan, kita geser ke Bang Iksan. Bang Iksan kalau kita ngelihat mencari temen kan dibilang gampang-gampang ya, kan?
2: Ya gampang,
0: mudah susah aja, gampang susah gitu kan. Apalagi ketika sudah masuk ke tahap berikutnya, jadi yuk kita nimbrung kan ketemu tiap hari, terus akhirnya ngebikin project ya kan. Dan itu bukan keinginan kita untuk kita tidak memiliki keinginan untuk sehari dua hari enggak, kita pengen lama gitu kan. Nah biasanya buat leader tuh biasanya dia ada kiat-kiat ya, kriteria tersendirilah versinya Bang Iksan nih, ibarat kata mancing ya, ya. Beda nih ininya doa gitu kan. Nah, Bang Iksan sendiri gimana pada akhirnya menemukan member-membernya? Mungkin ada Bang Lukas mungkin atau member yang lain kalau di posisi Bang Iksan, karena Bang Iksan kan sini kan aku bilang
4: janganlah
0: itu. Oke, gimana Bang?
4: Enggak ada leader di band kita, semuanya gimana? Sama punya pendapat masing-masing, silahkan diutarakan di band, kita cari jalan yang terbaik. Tapi kalau bagi saya, kalau untuk personil masing-masing, yang penting karena kita band apa ya dibilangnya, band event apa ya,
0: band event
3: bisa jadi ya,
0: bisa jadi
4: kita
0: bisa
4: menghibur masyarakat, menghibur penonton ya, mungkin kita harus tanggung jawab lah sama lagu-lagunya. Kemudian karena musisi kan tanggung jawabnya paling cuman apa ya,
0: apa?
4: Ngulik paling ya.
0: Ngulik
4: tanggung jawab sama lagu.
0: Yang berat tuh mungkin di bagian apanya? Pas request lagu gak harus nyanyiin kali ya?
4: Enggak
0: juga?
4: Kita kan ada list lagu nih. List ini yang kita bertanggung jawabin. Okay. Nah kita ulik di rumah.
0: Oke, okay. Tapi yang kalau yang dadakan-dadakan itu kan
4: dadakan-dadakan sih bisa. Ya kalau salah-salah kan wajar ya kan.
0: Oh gitu. Karena gimana kita... cara ini nepisnya, Brian? Nepisnya?
4: Paling kalau misalnya kita belum terlalu hatam lagunya, mungkin part melodinya agak sulit atau ada part-part tertentu, mungkin kita hilangin, cuman kita tetap nyanyiin lagu itu.
0: Gitu. Tapi kalau untuk yang segmen hiburan kan emang udah ke-prepare ya lagunya. Yang agak-agak enggak terduga tuh yang lebih ke hiburan.
4: Yang request kata.
0: Request.
4: Nah,
0: okay.
4: By request susah.
0: Oke.
4: Okay. Agak tricky juga itu.
0: Agak-agak tricky. Kalau Bang Ardi di bagian mana ya paling enggak enaknya kalau misal ngeband bareng terus tiba-tiba ada yang request atau apa atau gimana yang bikin enggak enak, Bang?
3: Sejauh ini enggak sih, cuman kadang kita nggak enak tuh kalau misalnya lagu yang kita belum tahu gitu ja, nggak kita bawakan itu ja sih yang nggak enak kadang dengan apa dengan yang request gitu.
0: Oh gitu. Kalau di teman aku tuh bilang gini, nah kita tergantung nongkrongnya di mana gitu. Kalau nongkrongnya di tongkrong pak apa di tongkrongan pak pejabat gitu, pak pejabat nih gitu kan, harus tahu nih gitu, bapak ini lagunya sukanya apa, abis dikulik tuh ujung-ujungnya. Biasanya kan ada sesi apa nyanyi bareng tuh, nah kita yang ngiringin ya gitar gitu kan, nah, nih oh bapak ini sukanya ini minimal nih kita tahu nih mungkin di lagunya Ebit misal ya, di apa itu bisa tahu. Tapi kalau nggak bisa, aduh hai mati kutu nih gitu kan. Dana juga ya Bang ya. Oke, kalau ngomongin seputar Hila Project, akhirnya sekarang bergerak begitu ya, perlahan namun pasti begitu ya. Genrenya tetap di pop. Ada campuran lain nggak, Bang Ardi?
3: Kalau campuran sih pasti ada lah Bang. Cuman lebih ke pop sih.
0: Lebih ke pop ya.
3: Lebih ke pop.
0: Oke, lebih ke pop. Jadi kalau dari Hila sendiri di bebas bisa Bang Isan, Bang Lukas bisa, Bang Ari bisa. Gimana nih kondisi permusikan kita di Sintang, indie lah ya. Teman-teman lebih tepatnya musik lokal lah. Nah, gimana kalau responnya Bang Ari dulu lah mumpung mic di depan nih. Masih ramai kah geliat orang-orangnya? Sebenarnya, makin rame kah eventnya atau gimana?
3: Kalau event sih makin rame saya lihat.
0: Makin rame.
3: Makin rame. Mm-hmm. Dan musisi-musisinya pun makin banyak yang baru-baru kita kadang kaget. Enggak pernah nengok kan musisi-musisi. Ya bukan berarti kita udah lama enggak sih.
0: Iya, benar-benar.
3: Karena kadang kan enggak pernah ngelihat tiba-tiba main di kafe gitu kan. Wah, ini orang mana lagi gitu kan. Siapa lagi gitu. Tapi keren sih, memang harus gitu, harusnya gitu sih.
0: Berarti wadahnya sebenarnya semakin tahun bukannya semakin kurang, makin banyak.
3: Makin malahan. Banyak malahan.
0: Ya. Kayaknya spot tempat tongkrongnya makin bagus juga, makin kan? Bagus. Ya kan? Makin apa? Makin hype juga ininya. Ya. Kalau di Bang ini, Bang Lukas gimana?
2: Ya kalau untuk ya band-band sekarang ini ya, kalau ya menurut kita kan jadi. Sekarang ini udah luar biasa banget sih karena kita udah terutama wadah untuk anak-anak muda sekarang ini. Ya yang tua-tua kayak kami juga nih.
0: Jangan gitu.
2: Ya, walaupun untuk anak muda tapi
0: Anda ya jangan begitu Anda. Jangan begitu.
2: Jadi wadahnya itu ya sekarang kafe-kafe karena kafe ini kan sudah menjamur ya di Sintang ini dalam satu bulan itu kayaknya bisa 3 atau 4 kafe bisa muncul itu kadang kan
0: mewah lagi
2: iya mewah lagi jadi ya untuk band-band lokal itu sangat terfasilitasi lah untuk ya bisa menyalurkan bakat bermusiknya.
0: Oke, berarti terus tumbuh gitu ya. Dia bisa dikatakan pesat atau ini pelan namun pasti kalau versinya Bang Lukas.
2: Kalau
0: perkembangannya.
2: Kalau melihat dari
0: antusiasnya.
2: Karena kita di medsos ini mudah banget ya kita untuk untuk melihat perkembangannya kayaknya lumayan pesat lah sekarang. Jadi sekarang kita lihat oh ternyata yang di kafe ini minggu ini baru lagi yang minggu depan baru lagi ya kan
0: gitu.
2: Ya jadi kayaknya memang lumayan ini sih lumayan pesat lah karena ya cukup berkembang lah untuk di sini ya itu tadi terfasilitasi dengan kafe-kafe yang cukup ini kan di Sintang gitu
0: jadi memang ditambah dengan kafenya yang terus menjamur.
2: Iya.
0: Antusias penikmat muda-mudinya juga mengunjungi juga ini.
2: Iya, betul banget.
0: Ditambah lagi sarana tempat teman-teman yang suka musik begitu ya. Wadah untuk menunjukkan kemampuan diri disiapin jadi makin banyak.
2: Benar.
0: Kan? Tapi kalau versi Bang Ihsan gimana Bang Ihsan? Bang Ihsan kan cukup melintang melalang enggak gitu ya.
4: Melintang bukan.
0: Gimana Bang Ihsan?
4: Melintang bukan. Ya, perkembangan musik di Sintang ya, kalau dalam hal musik indie, ya. Kawan-kawan musik indie sudah lumayan cukup banyak juga. Dan juga mereka terus mengeluarkan karya-karya terbarunya ya, kayak CKP, kemudian

0: Nah gitu baru di situ kalau saya lihat.
1: Okay.
0: Jadi perkembangan musik di Sintang sudah semakin berkembang ya. Selain band indie juga, terus kami band-band event sudah makin banyak tempat untuk kami menyalurkan hobi bakat kami gitu kan, menghibur semua pengunjung lah. Ya mungkin gitu.
1: Jadi peluangnya banyak.
0: Peluangnya makin banyak.
1: Oke, walaupun orang-orangnya, individu yang memang bermain di entertain itu, di hiburan itu juga banyak, enggak problem juga.
0: Iya, enggak problem.
1: Tetap juga ada ya, makin banyak listnya makin bagus.
0: Iya.
1: Oke. Kita masih di Pro 2, masih bareng sama teman-teman dari Hila Project sore ini. Kita juga lagi live di kanal YouTube kita, teman-teman ya. Kita break sebentar, tetap di Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Okay, masa di Prau 2 di 90,7 Prau 2 FM, teman terbaik kamu di Prau 2 di segmen Musik Planet Prau 2 sore hari ini. Bam, kita lagi live di kanal YouTube kita, kanal YouTube RS Cinta, bareng sama abang kita, ada Bang Iksan di sini, ada Bang Ardi di sini, ada Bang Lukas juga di sini. Kita naikin semua mixernya, guys.
1: Siap. Aman.
0: Oke deh. Luar biasa ini ya. Okay, jadi Hila Project dengan namanya. Nah, jadi langsung nih ke makna dari Hila Project nih, apakah hanya nama aja atau ada perwakilan hanya mungkin siapa gitu kan. Nah, I-nya siapa gitu, L-nya siapa, kenapa ada project-nya
1: udah ketebak ya.
0: Iya. Gimana siapa? Nih gitu, apakah benar begitu adanya, Bang Iksan?
1: Ya, awalnya seperti itu, kita cari nama band apa ya. Kemudian saya nengok di grup pertama tuh kan, Ardi waktu masih bertiga, Ila Project, Iksan, Lukas, Ardi kan.
0: Okay.
1: Nah, belum ada drum, kita tambah Henry, tambah masuk. Jadi Hila gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Jadi Hila, saya searching juga di Google, ada artinya juga.
0: Ada artinya.
1: Artinya apa? Asa kalau nggak salah.
0: Asa.
1: Harapan.
0: Oke. Okay. Asa harapan. Oke. Okay. Lebih ke situ ya.
1: Ya lebih ke situ sih.
0: Tapi masuk dengan ininya, dengan apa, dengan teman-teman. Masuk. Terkait dengan nama itu tadi,
1: iya.
0: Lebih enak atau gimana?
1: Lebih enak.
0: Mana tahu kan nama ganti, Pia Udi Band. Tapi makin gara-gara aku sering nonton ini sih, Thailand sih, jadi kayak ini. Bener, maksudnya kadang ada yang terbaru kan. Kayaknya abang pasti nongkrong lah, ada satu musisi nyanyinya itu kan emang the real Thailand kan. Tapi laris kau.
1: Oh yang lagi viral itu ya?
0: Iya itu. Gitu. Tapi sebelumnya kan emang rata-rata kalau teman-teman di Thailand kalau lagu baik entah itu lucu dari liriknya, terus juga dari pembawaannya, terus bajunya rame gitu, rame gitu. Jadi kayak kalau di Sintang ada nggak sih kayak gitu? Maksudnya dengan konsep kayak gitu, cuman kan lagunya tetap Indonesia, terus stylenya
1: gitu. Agak selengean gitu.
0: Selengean. Ya. Kadang rame juga barang kayak gitu bang. Kan kita butuh yang rame ya.
1: Butuh yang beda.
0: Butuh yang beda. Oke. Okay. Baiklah, tantangan kita nih dalam dunia bermusik begitu ya, dalam band di Sintang nih seperti apa? Kalau kita ngelihat bang Iksan di pojokan, bang Iksan gimana, bang Iksan?
1: Tantangan di band ya. Kalau dari dalam sendiri mungkin tantangannya ya kita kayak agak lama lah gitu ya, ngulik lagu, waktunya yang agak susah karena kita berkegiatan semua, rata-rata kerja. Jadi kita ngulik lagu seadanya dulu, nggak dipaksain juga. Kalau untuk tantangan di luar kayak event-event ataupun kayaknya tantangan kita di masalah budgeting sih?
2: Iya, betul.
1: Jadi kayaknya untuk jasa, nilai jasa hiburan kita ini masih kurang di upin lagi
0: gitu. Kudu di ngobrolin lagi gitu.
1: Harusnya,
0: ya.
1: Okay. Harusnya.
0: Takut dia ngasih ini ketinggian, kasih yang lain gitu. Takut kita ngasih kerendahan, kasih juga yang udah ngasih tinggi gitu kan.
1: Okay. Kita susahnya di situ sih, tantangan sekarang.
0: Di situ. Bang Ardi gimana, Bang Ardi?
2: Sama
0: Bang Ardi. Bang Ardi ini di bagian gitar kan lumayan juga yang ngulik-ngulik ya.
2: Iya.
0: Nah, lebih di situ.
2: Lebih di situ. Okay. Karena kan kita ngulik pun waktunya lumayan juga kan. Waktunya lumayan lama. Belum lagi pusingnya, belum lagi senarnya. Wah.
0: Oke. Berarti dalam ngulik satu lagu untuk benar-benar apa ya, hafal di luar kepala, pas dibilang sama teman vokalis, "Cuy, lagu ini," langsung zet gitu ya.
2: Nah,
0: itu kan kudu berulang kali kan. Ditambah lagi dengan beban ekonomi. This is ekonomi. Iya kan? Dibilang mau ini jadi pokok juga enggak bisa ya, Bang ya. Mau enggak ya, mau enggak mau lah ya. Tapi kalau di Bang Isan sih gimana, Bang Isan? Bang Iksan, sorry, Bang Lukas, gimana?
3: Kalau dari saya sendiri ya itu tadi, kalau dalam sebuah band itu ya kuncinya yang ngulik sebenarnya.
0: Ngulik
3: cuman karena kita punya kesibukan masing-masing, jadi kita mau cocokin waktu untuk bisa kumpul semua itu sangat
2: susah,
3: butuh effort yang luar biasa ya kita ya sebenarnya. Jadi kalau kita udah ngulik dan jam terbang kita udah lumayan tinggi, jadi kalau perbendaharaan lagu kita itu kan udah ini kan, jadi
0: harus lebih banyak.
3: Kita mau diajakin kemana juga ya oke-oke aja. Kalau kita udah punya jam terbang tinggi ya gas aja gitu, mau lagu genre ini, genre ini. Jadi bisa kita hatamin semua, hatamin gitu
0: semua. Nah, jadi gak,
3: jam terbang sih
0: jadinya. Gak beban ya.
3: Iya gak beban. Okay.
0: Nah, berarti tips buat banyak orang, baik itu secara individu ataupun apa ya, bertim gitu ya, adalah dengan memperbanyak perbendaharaan. Kalau misalnya
3: perbendaharaan lagu itu wajib lagu ya. Itu sangat wajib untuk setiap personil. Kalau udah nguliknya ibaratnya ya bahasa kasarnya sampai 50 atau 70 lagu. Jadi perbendaharannya udah lumayan banyak. Jadi kita, dan dia juga gak boleh satu genre karena semua genre juga kita harus pelajari. Karena ya setiap hari dalam bermusik itu belajar memang. Ya, kita udah tahu lagu tapi ada lagu yang lain, jadi kita belajar lagi di rumah kan. Jadi ngulik lagi. Jadi setiap hari itu kalau dalam bermusik itu, kalau menurut saya sendiri ya belajar terus, enggak ada istilahnya udah jadi, udah di atas tapi kita masih bisa ke bawah lagi untuk belajar yang di bawah lagi gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau versinya Bang apa? Bang Ardi, Bang Luka sama Bang Bang Iksan, sebenarnya setiap lagu yang kita kulik itu punya level kesulitan masing-masing.
3: Siap.
0: Yeah. Nah, kalau di Bang Ardi pasti ini mungkin di melodinya masuk di abang ya bang ya, masuk di abang juga ya. Makin banyak melodi makin banyak nih beban itu satu lagu.
3: Gitu. Pasti itu.
0: Bayang kalau misalnya segmen hiburannya dia tiga kali ya kan.
3: Kelihatan lagunya. dari wajahnya kelihatan kan.
0: Tapi pernah nggak sih dia bilang aku kaku tuh kata dia.
3: Ngepai jengkiannya.
0: Benar. Tapi kalau di vokalis kan gitu juga ya bang ya. Nah kalau di Bang Iksan sendiri level apa lagu yang dihindari biasa ada kan ya? Ada lagu-lagu yang dihindari. Nah kalau di Bang Iksan di lagu-lagu yang seperti apa bang, genrenya bang?
1: Kalau saya ya lagu-lagu yang nadanya tinggi banget.
0: Nah, karena tapi itu request atau gimana?
1: Nah, kadang kalau di misal kita ngelis lagu nih ada satu nada yang tinggi. Nah itu kadang kami rubah chordnya. Karena saya range vokalnya nggak tinggi bang.
0: Benar.
1: Rendah, jadi agak sulit.
0: Atau buang mic.
1: Iya, buang mic salah satu solusi juga sih.
0: Tapi kalau suruh milih berarti kebanyakan kita mencari lagu aman lah ya.
1: Lagu aman.
0: Oke, yang memang dia tinggi benar juga.
1: Aman enggak, di semua lah. Aman di semua. Melodi mungkin kan. Cari yang aman juga. Saya sering bilang Ardi kalau nggak ngejar melodinya sama seperti itu. Mendekati pun nggak apa-apa.
0: Oke, berarti dia nggak pakai, kita berarti nggak bisa pakai ego-egoan kan?
1: Ya,
0: aku hafal lagu itu festival bang Iksan kan kata bang Ardi, gigi nyaman menjadi, ya kan? Dia yang paling ya kan? Oke. Tapi kalau di sepanjang perjalanan, walaupun tadi bahasanya baru berjalan setahun setengah tahun, tapi kan dengan komunikasi yang sudah lama dijalin, terus walaupun mainnya mungkin baru lah dengan nama Hila tadi kan, cuman kendala terberat sementara ini apa? Kalau Bang Lukas misalnya, jadwalnya bentrok atau gimana? Kalau untuk event-eventnya atau ngegis bareng di kafe atau gimana?
3: Sejauh ini
0: nyetin jadwalnya bareng teman-teman.
3: Kalau kita kan ya termasuk band reguler lah ya. Jadi kalau ada salah satu personil yang nggak bisa atau nggak sempat ya. Kita harus cari additionalnya. Jadi kendalanya itu sih kadang.
0: Kendala di situ.
3: Latihan juga jadi kendala. Ya itu tadi karena waktunya juga, karena kita punya kesibukan masing-masing kan.
4: Udah 2 minggu kita
3: enggak ada. Ya, benar ini bang. Ini cerita sebentar.
0: Gimana?
3: Kemarin seharusnya
0: Jumat lalu
3: sebenarnya kita mau latihan ini karena udah lama kami ketemunya di reguler.
0: Okay.
3: Harusnya udah 2 minggu kemarin udah latihan, cuman sampai minggu ini ya sampai Jumatnya 2 kali tapi nggak pernah latihan. Karena itu tadi kesibukan masing-masing kan.
0: Kebayang sih di grupnya kok agenda ya
3: berubah terus.
0: reschedule seringan reschedule. Tapi kalau pas reguler pas dengan aktivitas masing-masing ketemu. Oke.
3: Ya untungnya itu karena kalau kita ini sebenarnya band keluarga sih sebenarnya. Jadi semua personil ini udah kayak memang abang adik semua, jadi yeah. udah kayak keluarga. Jadi kalau kita ini, kalau saya sih lebih menanamkan untuk band itu mm-hmm. dari saya buat band dari band yang terlalu juga.
0: Yeah.
3: Kalau kita di dalam sebuah band itu nggak boleh baper.
2: Betul.
3: Iya. Mau teman kita ini ibaratnya ya banyak mungkin kekurangannya pas part ini.
0: Iya.
3: Tapi ada nih yang nyelutuk bikin kayak tersinggung, tapi ya itu tadi kita nggak boleh baper, karena kalau baper itu berkepanjangan jadinya. Jadi yang kalau saya sih tanamkan untuk sebuah grup itu ya itu tadi, nggak boleh baper. Jadi karena kita pun udah lumayan berumur semua kan, jadi pandailah mengelola emosional kita.
0: Asli,
3: jadi
0: asli.
3: Supaya ya ya ketersinggungan tuh pasti ada, tapi pasti kan ada. Ya itu tadi kayak mana kita manajemen emosional kita antara kita dan personil yang lain, teman kita kan. Ya itu tadi, karena kita saya sampaikan kita ini ya keluarga, enggak usah terlalu banyak baper-bapernya, drama-dramanya. Udahlah, kita band asik, enjoy, jadi ya menghibur, udah.
0: Udah, clear.
3: Enak gitu banget ya? Gitu.
0: Oke.
3: Enggak ada bebannya gitu.
0: Berarti memang sebenarnya itu kayak tips awet lah ya.
3: Iya.
0: Tips awet.
3: Bener, Bang.
0: Jadi kalau misalnya
3: wajib itu.
0: Apa malum kan pas lagi ngejreng kan tangannya kemana nah. harus kemana.
3: Iya.
0: Apa libet. Apa tuh Bang? Anu teh.
2: Teplecho.
0: Teplecho itu maksudnya. Aduh. Kata-kata itu kadang enggak ngomong Bang di sini Bang teplecho gitu kan. Syukur, tapi kan biasa nah, sering terjadi gitu. Tapi kalau kayak gitu gimana strategi kita supaya bisa apa nutupin kawan yang teplecho tuh Bang? Di kalau di bass, bahkan ada bass sama di gitar.
3: Yeah.
0: Bisa enggak sih Bang bass nutupin gitaris yang teplecok tadi misalnya gitu? Nutup.
3: Bisa sih.
2: Bisa.
3: Sebenarnya. Bisa, tetap bisa. Jadi misalnya dia seharusnya rame nih pas part ini kan harus rame. Jadi ya
0: contohnya aja ini event nih ya Sintang lah ya kan Kapura Fest misalnya gitu kan. Orang memang hafal lagunya, tapi yeah. kan dalam hal ketukannya kayaknya nggak semua tahu dah gitu kan. Nah.
4: Kita aja.
0: Itu di mananya? Nutupinnya tetap bisa ya Bang?
3: Nutupinnya tetap bisa. Jadi jadinya kayak kita arrangement on the spot jadinya. Iya, jadi misalnya ada yang kayak Abang bilang tadi terplecok segala macam, jadi kita harus ya punya insting supaya cepat berpikir. Jadi kita bisa nutupin nih gitu yang seharusnya rame tadi karena dia terplecok jadi sepi ya kita yang biasa ngeramein gitu.
0: Tapi dalam hal
3: kita ambil partnya gitu. Okay.
0: Dalam hal kesalahan tadi itu kan biasanya ada yang emang dia kesalahannya bisa serap misal Bang ya.
3: Yeah.
0: Atau cuman ya tadi salah sikit gitu loh Bang. Tapi itu tetap enggak ngaruh sih.
3: Enggak ngaruh dia.
0: Nah, yang enggak enak kan di vokalis ngaruh enggak sih Bang?
1: Kalau kadang kalau misal
0: diketukan itu gitu misalnya.
1: Enggak sih. Karena mungkin juga
0: atau enggak juga kali.
1: Enggak sih, cuman kadang yang terpleco itu kadang ketutup sama suara vokal di ketutup sama suara bass kadang.
0: Tapi yang jelas itu tetap jadi apa rame tetap rame dan rame, sebenarnya enggak sama orang terlalu kan. Ini kan bukan kompetisi soalnya kan. Yeah. Nah, kalau kompetisi mungkin harus pakai earphone tahu nih ketukannya gitu.
1: Tapi kalau di reguler sih kadang saya bikin canda-candaan aja kalau kayak gitu.
0: Tapi masuk aja.
1: Masuk aja
0: diterima juga.
1: Yeah. Okay. Misalkan Ardi lagi melodi kan. Heeh. Lecok gitu. Saya humorin aja gitu kan. Gini.
0: Gitu.
1: Ujung-ujungnya mereka ketawa. Gitu.
0: Tapi biasa pemain tua. Yeah. Kalau pemain baru kan lain lagi ya. Lirikannya agak sedikit berubah tuh ya. Oke. Kita bergeser lagi sebelum kita mengakhiri segmen. Kita kelarin dulu segmen kita hari ini. Di mana memang setiap band dan aku bisa bilang bahwa punya inilah ciri khasnya masing-masing udah pasti, kemudian juga punya cara sendiri untuk tetap menjaga ritme pertemanannya, kekeluargaannya itu kan harus disiram, pupuk tuh harus disiram.
3: Betul.
0: Pupuk dalam komunikasi pertemanan itu wajib banget disiram supaya aman gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang satunya kemana kita yang kemana, tapi tetap jadi barang itu kan. Kalau nggak gitu nggak awet. Nah di Abang sendiri gimana nih teman-teman di Hila Project itu naikin branding Hila Project yang lagi digarap sekarang?
1: Kalau naikin branding ya, khususnya di Instagram mungkin karena kita baru kan. Saya selalu pancing paling dari biar penonton yang baru-baru atau yang baru ke kafe itu sebagaimana mungkin bisa tahu IG kita. Maka saya sering pancing. Saya sering pancing yang mau request silahkan DM aja di Instagram kita. Dan ya banyak juga bang.
0: Banyak juga.
1: Berhasil. Kadang mereka yang baru pertama kali nonton, kita pindah ke kafe ini, mereka ikut juga.
0: Ikut juga. Oke. Jadi kayak ada apa fanbase nya secara nggak langsung gitu ya. Oke. Nah sementara ini kalau di Hila rata-rata kita absen dulu nih pernah nongkrong mana aja. Wede, ngegis di mana aja nih? Kalau Bang Lukas boleh lah Bang Lukas dari mana aja?
3: Nongkrongnya maksudnya nih?
0: Nyanyi gitu.
3: Oh ya. Kalau ini disebutin ya?
0: Boleh dong. Kita absen aja. Sekalian press jadi, harga.
3: Siap.
0: Harga menu. Harga menu. Di mana aja biasanya?
3: Kalau kita di Rich ya.
4: Untuk sekarang.
3: Di Rich Coffee. Dengan
2: Nordu.
3: Dan Nordu.
0: Oke.
3: Nordu Kapuas Raya. Ya bro ya. Kapuas Raya dan juga Nordu Garden. Nordu Banding juga. Lupung.
0: Lupung.
4: Wedding.
3: Expo Mas, wedding juga.
2: Banyak sih sebenarnya.
0: Tapi pantas harus awet. Oke. Berarti secara apa agendanya kan memang sudah berjalan. Ini bukan soal barunya tapi secara ya namanya aja masih baru gitu kan. Tapi secara di luar itu udah sering apa aduh baiklah. Oke. Jadi berikutnya adalah pesan buat teman-teman kita buat muda-mudi nih ya. Kalau tadi karena Bang Lukas bilang kayaknya kita udah di atas nih usianya nih kan mau berantem kayaknya udah gak waktu lagi. Benar. Tapi kan yang muda-muda juga banyak nih. SMA kalau di zaman-zamannya Ridho, zaman-zaman kami sekolah banget kata gitu kan. Nah, itu kan naik turun tuh ininya, antusiasnya, atau semangatnya dan sebagainya lah. Nah, gimana cara kalian gitu ya? Tipsnya lah si teman-teman nih. Jadi apa pesannya untuk anak muda yang ingin membentuk band atau mulai berkarya di dunia musik, entah band kah ataupun dulu solo dia. Mungkin kalau dulu. Di Bang Ardi gimana Bang Ardi? Bang Ardi harus ngomong di sini Bang Ardi.
2: Senior. Enggak lah, tetap Bang Lukas lah saya.
0: Umurnya. Gimana Bang Ardi?
2: Yang penting semangat, jangan apa kadang tuh ya. Saya juga soalnya dulu pun ngalamin ya kan.
0: Ngalamin.
2: Pas zaman-zaman Bang Iksan ngeband sama bandnya, saya nonton, kapan sih bisa kayak gitu?
0: Jauh banget berarti bang.
2: Jauh.
0: Jauh ya. Banget. Berasa jauh. Kayak dia waktu SMA, abang udah ini jadi penonton.
2: Ya, tapi serius bang.
0: Benar.
2: Oke. Yang penting kita sering-sering juga ngelihat macam misalnya ada band-band yang nampil kita lihat. Dari situ kita pasti kalau memang niat pengen ngeband atau pengen bermusik lah kan, pasti tumbuh rasa semangat kita. Saya juga gitu dulu. Kalau apa namanya ngelihat kawan-kawan misalnya manggung nih keren nih misalnya kan, keren, wih pengen nih kayak gini, kapan ya bisa gitu. Jadi ya itulah intinya tetap semangat aja lah.
0: Tetap semangat teman, ya. Konsisten teman. Gitu. Konsisten. Pelan-pelan. Ya. Kalau emang sukanya di situ ya udah dimaksimalin. Bang Lukas gimana Lukas?
3: Ya itu tadi. Kalau kita udah punya basic bermusik, terutama untuk anak-anak muda nih ya. Untuk anak-anak muda kalau udah punya basic bermusik ya udah mulai terbentuk band dari sekolah misalnya kan. Jadi ada pensi-pensi segala macam. Untuk kedepannya sebenarnya band itu ya terutama untuk anak-anak muda ya. Untuk anak-anak muda itu sangat positif sekali. Jadi hal-hal yang negatif itu sangat bisa dikurangin dari kita ngeband. Karena kita sibuknya apa? Sibuknya ngulik.
0: Ngulik.
3: Kita sibuknya ngulik dengerin lagu. Kalau kita konsisten. Tapi kalau gak konsisten ya itu tadi bisa ya, buyar semua jadinya. Kalau kita konsisten pasti dia kesibukannya hanya ngulik lagu.
0: Jadi ya.
3: Iya jadinya.
0: Jadi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya. untuk ya terutama untuk anak-anak muda di Sintang ini ya, pesannya supaya kalau bermusik itu seandainya pun sudah merasa pro, tapi ada nih yang di bawah ini mau belajar nih sama kita nih, ibaratnya mengidolakan lah, tapi ya maksudnya kita nggak boleh merasa kita terlalu tinggi juga gitu. Jadi dalam bermusik itu ya itu tadi, setiap hari itu belajar.
0: Setiap hari itu belajar.
3: Iya, setiap hari itu belajar.
0: Kadang orang yang menilai.
3: Iya.
0: Okay. Baiklah, Bang Iksan, bagaimana Bang Iksan sendiri? Ini terakhir mau nanya proyek terakhir nih apa nih?
1: Ya, ini pesan ya?
0: Pesan dulu, abis itu proyek terakhir.
1: Untuk kawan-kawan yang baru memulai ke dunia musik ya, jadi semangat, betul kata Adi juga, semangat, harus tetap semangat. Kalau arah kalian mau ke situ, kembangkan bakat ke situ. Kemudian latihan juga, sering-sering lihat perform kawan-kawan yang sudah tampil di luaran.
4: Wajib.
1: Apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Semangat, latihan terus ya.
0: Gak usah mudah tergoda.
1: Gak mudah ya. Mana karena kita dulu pun gitu, benar kata Adit ya. Bukan tergoda aja.
0: mana tahu rumah tetangganya kayak gitu. Agak lebih semut sedikit, gimana Pak? Gitu, gimana?
1: Dulu pun saya gitu. Sebelum mulai di musik, nyantai di kafe yang ada live musiknya, nonton. Lama-lama kita malu-malu nih nyumbang lagu, nyanyi, ya mungkin Ardi pun jamming juga kan. Jadi untuk kawan-kawan yang masih baru, jangan jangan sungkan kalau mau jamming sama kita di untuk mengasah terutama
0: kepercayaan diri.
1: Betul. Karena sampai sekarang pun saya pun belum pede kalau tapi kalau udah dapat
0: feel-nya,
1: rasanya
0: jadi barang nih.
1: Ngalir aja, gitu. Jadi nih.
0: Jadi nih gitu. Oke, proyek terakhir dari teman-teman Hila Project apa nih? Kolaborasi mungkin atau gimana?
1: Proyek
0: ke depan maksudnya.
1: Ke depan, terakhir sih, ya.
0: Ke depan. Segmen terakhir. Mungkin ada
1: pengen kolaborasi sebenarnya ya, pengen bikin lagu itu.
0: Tapi open kolaborasi enggak sama teman-teman lain? Mungkin untuk bikin video klip atau lagu apa gitu?
4: Untuk sementara belum.
1: Untuk sementara belum,
0: Bang. Oke. Harus ngomong lagi ya, ngobrol lagi. Oke. Okay. Soalnya harus banyak event yang harus di schedule nih. Belaga kian nih. Sedang lah. Oke lah. Jadi buat yang pengen nonton teman-teman ya, yang pengen nyaksiin penampilannya Bang Iksan, Bang Ardi, ada Bang Lukas dan dua temannya, siapa Bang nama?
4: Henry dan
0: Bang
4: Asher.
0: Bang Asher. Boleh nanti bawa pengen mungkin weekend setiap minggu kali ya.
4: Malam Minggu.
0: Malam Minggu di Nordu Bandung, pokoknya semua Nordu. Nordu Garden ya kan, dan beberapa tempat lainnya. Jadi boleh, atau boleh juga kulik lah juga untuk Instagram mereka, boleh di follow Instagramnya untuk Hila Project, apa namanya Bangku?
1: Hila _ Project 2025.
0: Tuh, punya Bang Isan, akun Abang apa namanya, mana tahu ada yang pribadi.
4: Saya di Modal Suara 26.
0: Oke, punya Bang Isan Modal Suara 26, akun Instagram ya Bang ya. Oke, kalau Bang Lukas?
3: Kalau saya Instagramnya Basis Kamar.
0: Basis Kamar.
3: Iya, karena berawal dari kamar. Iya, okay. Belajar ngulik-ngulik dan ternyata sekarang punya band dan ini dia teman-temannya ini.
0: Thank masuk, you bro. Masuk juga.
3: Siap.
0: Kalau Bang Ardi, namanya Bang Ardi.
2: Sapardi 4601.
0: 4601. Yuh, lama Bang. 4601 kan.
3: Sebelum masih dulu.
0: 4601.
3: Masih zaman batu udah buat Instagram.
0: Habis Indonesia Merdeka, langsung 4601. Aduh. Oke deh, yang jelas makasih ya Bang Lukas ya, Bang Iksan ya.
3: Sama-sama Bang.
0: Mohon maaf kita mungkin agak sedikit ada terjeda-jeda.
3: Siap. Aman.
0: Bakal nanti pokoknya kita pantengin terus lah ya untuk Instagram mereka, Hila Project teman-teman ya. Kok Hila Project sih namanya, benar ya?
3: Iya benar.
0: Nah bener. Kan aku bacanya Hilal Bang, kayak gitu. Hila Project teman-teman ya. Itu Instagramnya Bang Lukas sama Bang Ardi dan Bang Iksan. Thank you banget waktunya. Terima kasih di hari Jumat ini hadir. Kita pamit dulu di YouTube kita hari ini. Labai kamera Bangku. Thank you buat teman-teman semuanya.
3: Thank you.
0: Benar di Pro 2 sore ini. Jumpa lagi di Musik Planner berikutnya.

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu. Ucapin selamat sore aja buat teman Pro 2 semuanya, teman-temanku. Selamat bergabung mendengarkan kami ya di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Jadi nanti akan ada informasi menarik juga akan aku hadirkan teman-teman kamu untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca di Kota Sintang di hari Jumat ini ya. Hari Jumat nih, besok udah hari Sabtu. Wah, hari Sabtu, hari Minggu. Berarti besok tanggal 25, besoknya lagi tanggal 26. Maksudnya apa nih? Pengen ngasih tahu aja ya, akhir bulan gak kerasa ya. So, tetap bersama kami di Pro 2. Ada lagu dari miliknya Mahal ini dengan lagu berjudul Rinduku Rindu.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria, Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di Perahu 2 sore ini. Pukul 17 ya, lewatnya 32 menit tahun Perahu 2 ya. Kasih informasi buat kamu terkait dengan perakiraan cuaca kita di Kota Sintang di edisi hari ini, di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Di mana perakiraan cuaca di Kabupaten Sintang meliputi Kelurahan Sintang, lebih tepatnya meliputi Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempuna, Kecamatan Sepau, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Kecamatan Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Kecamatan Ambalau, Kelurahan, Kecamatan Kelampermai, begitu ya. Kemudian juga Kecamatan Sungai Tebelian dan Binjai Hulu, tahun Perahu 2. Secara keseluruhan untuk perakiraan cuaca di hari Jumat ini, dari kecamatan yang sudah Rudy sebutkan tadi, semuanya berstatus cerah, tahun Perahu 2 ya. Mulai dari Kecamatan Sintang hingga Kecamatan Binjai Hulu. Statusnya cerah dengan kondisi suhu udara 25 derajat hingga 26 derajat Celcius, tahun Perahu 2. Jika kamu berencana ingin berpergian ya ke luar kota ya, ataupun agak jauh dari rumah begitu ya, tetap saja aku ingatin untuk selalu jangan lupa ya bawa mantel ataupun jas hujan kalian untuk mengantisipasi jika kemungkinan terjadi hujan, entah itu hujan ringan ataupun hujan deras, tahun Perahu 2 ya. Alangkah baiknya mempersiapkan daripada kamu harus terburu-buru dan terdesak dalam perjalanan, karena aktivitas malam dengan pandangan yang tidak bisa melihat secara luas begitu ya. Jadi cuaca yang gelap, hujan gerimis sebagainya itu mempengaruhi sekali konsentrasi kita, teman Pro 2. Azan untuk hari ini, azan maghrib yaitu pukul 17 lewatnya 47 menit ya. Ada satu lagu terakhir kita hadirkan buat kamu di Pro 2 di sore ini. Setelah itu lagu Islami akan kami hadirkan menemani kamu di Pro 2. Tetap bersama kami di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dengar, teman Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu Islami masih dihadirkan menemani kamu di Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2 ya. Nanti setelah itu ada segmen berikutnya di Kultur Kita akan menemani kamu. Setelah lagi, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Masa di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini. Segmen kultur kita hadir menyapa kalian teman Pro 2 ya di malam hari ini, di mana kultur kita akan bicara soal sosial budaya, mengenal Trikihita Karana, filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan alam. Bali dikenal dunia sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Keindahan alam, kekayaan seni dan budaya, adat istiadat serta kehidupan spiritual masyarakatnya menjadi daya tarik yang membuat Pulau Dewata memiliki ciri khasnya tersendiri. Di balik pesonanya, Bali juga dikenal sebagai daerah yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Salah satu warisan yang terus dijaga adalah filosofi Trikihita Karana sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Trikihita Karana telah diwariskan secara turun-temurun dan terus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas keagamaan, hubungan sosial, hingga upaya menjaga kelestarian lingkungan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dapat terwujud ketika manusia mampu menjaga keseimbangan hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Jadi, apa itu Trikihita Karana? Trikihita Karana merupakan konsep filosofi tradisional Bali yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisasi, ya, dan keharmonisan hidup. Jadi secara etimologis, ya, Trikihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata tri yang berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana berarti penyebab. Dengan demikian, Trikihita Karana dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Filosofi ini lahir dari keyakinan begitu ya, bahwa kehidupan yang damai hanya dapat terwujud apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Dalam praktiknya, Trikihita Karana diwujudkan melalui konsep tiga prinsip utama, yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan, teman-teman.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2,
3: teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Baru pukul 18, lewatnya 23 menit di Perahu 2. Tentu masih di segmen kultur kita. Selamat bergabung untuk teman Perahu 2 semuanya. Dan selamat berkumpul tentunya untuk teman Perahu 2 bersama dengan keluarga tercinta. Masih berbicara tentang Trihitakarana, filosofi rumah adat Bali, tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, ya, Tuhan, sesama, dan alam. Jadi kali ini topiknya tentang parahyangan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Di mana ajaran yang pertama, yakni parahyangan, berasal dari kata para yang berarti mulia ataupun utama. Kata hyang yang memiliki makna Tuhan dan segala manifestasinya. Secara konseptual, parahyangan berarti hubungan harmonis manusia dengan Sang Pencipta. Parahyangan menekankan pentingnya menjadi menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Bagi masyarakat Bali sendiri, hubungan spiritual diwujudkan melalui berbagai bentuk ibadah, persembahan, ataupun persembahyangan, pelaksanaan upacara keagamaan, serta penghormatan terhadap pura dan tempat-tempat suci. Selanjutnya adalah pawongan, harmonisasi manusia dengan sesama. Prinsip kedua, pawongan berasal dari kata wong yang berarti manusia. Secara konseptual, pawongan berarti hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Filosofi ini menitikberatkan pada pentingnya membangun kehidupan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, bekerja sama, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Bali, nilai pawongan tercermin melalui budaya gotong royong, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saling membantu saat upacara adat, serta berbagai kegiatan lainnya. Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Masa di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Di mana kita masih ngomongin tentang Trihita Karana dan filosofi rumah adat begitu ya. Rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia. Jadi selanjutnya adalah implementasi dalam rumah adat Bali ini. Di mana dalam berbagai aspek ya, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, ajaran Trihita Karana tersebut diterapkan. Beberapa di antaranya adalah pada lembaga desa adat dan subak. Di desa adat, aturan mengenai pelaksanaan upacara keagamaan, kehidupan bermasyarakat hingga pengelolaan wilayah desa disusun berdasarkan prinsip keharmonisan. Menurut kajian mengenai Trihita Karana dan prinsip harmoni dalam bangunan tradisional Bali oleh Cokorda Putra, filosofi Trihita Karana tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat tetapi juga diwujudkan dalam tata ruang arsitektur Bali. Pada arsitektur tradisional Bali, nah filosofi Trihita ini tercermin pada tata letak ruang menggunakan konsep Tri Mandala dan Asta Kosala Kosali, yakni pedoman yang mengatur tata letak bangunan berdasarkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Pada bagian utara ataupun timur, utara atau timur laut terdapat kawasan yang dianggap area paling suci dan biasanya digunakan sebagai pamerajan atau pura keluarga. Area ini menjadi tempat beribadah dan memuji Tuhan sebagai wujud penerapan prinsip parahyangan. Sementara itu, pada bagian tengah dimanfaatkan sebagai arena ataupun sebagai area hunian dan tempat berkumpul keluarga atau tempat berbagai aktivitas sehari-hari. Penataan ini mencerminkan prinsip pawongan. Adapun pada bagian selatan ataupun barat umumnya juga difungsikan sebagai area penunjang seperti dapur, lumbung, halaman maupun ruang terbuka yang menjadi penghubung dengan lingkungan luar ataupun pekarangan hijau sebagai penerapan palemahan. Nilai-nilai Trihita Karana harus terus diperkenalkan kepada generasi muda agar filosofi ini tidak hanya menjadi warisan leluhur yang dikenang, tapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Dengan menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, Trihita Karana tetap relevan sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, seimbang, dan berkelanjutan. Teman Pro 2.
1: Hah? Hujan es? Hujan es! Hujan es!
2: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Raldua, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik.

Teman Produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Sembilan puluh koma tujuh Prouda FM, teman terbaik kamu di Prouda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Prouda. Informasi pertama malam hari ini, pegolof profesional Indonesia Kevin Kaisario Akbar menyiapkan perubahan strategi permainan dengan pendekatan lebih agresif untuk menghadapi Ciputra Golf Trainer Tournament 2026 yang menjadi salah satu ajang penting dalam kalender ASEAN Development Tour atau IDT, di mana Kevin mengatakan evaluasi terhadap pola bermain menjadi fokus utama dalam persiapannya menghadapi turnamen ini. Pegolof yang sejak kecil berlatih di Damai Indah Golf BSD ini mengaku mulai mengubah pendekatan bermain setelah mengevaluasi gaya permainan para pegolof yang mampu konsisten berada di posisi 5 besar.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya di ajang balapan Formula One, di mana Max Verstappen optimistis untuk Red Bull mampu melanjutkan peningkatan performa pada Grand Prix Hungaria akhir pekan ini. Balapan di sirkuit Hungaroring Minggu 26 Juli 2026 akan menjadi kesempatan menjaga momentum sebelum jadi musim Formula One. Verstappen menilai Red Bull menunjukkan perkembangan dalam beberapa seri balapan terakhir. Peningkatan ini mulai terlihat setelah paket pembaruan besar diperkenalkan di Austria. Pembaruan pada mobil RB21 begitu ya. 22 membantu Red Bull tampil lebih kompetitif dibanding awal musim 2026. Hasilnya, Verstappen mampu meraih podium di Red Bull Ring dan Spa-Francorchamps ataupun di Spa-Francorchamps. Pembalap ini juga berpeluang naik podium di Silverstone, namun gagal setelah mengalami insiden akibat masalah teknis. Kemudian yang komponen sayap belakang pada mobilnya yang dapat memutar kini telah dicopot untuk mencegah gangguan serupa. Meski demikian, juara dunia 4 kali ini mengaku masih menunggu gambaran kekuatan Red Bull di Hungaroring. Namun ia berharap timnya tetap mampu mempertahankan tren positif ini.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Travis Scott mengungkapkan bahwa proyek album terbaru, album musik terbarunya yang sedang dalam proses pengerjaan mendapat inspirasi dari deretan musisi dan band lintas genre, termasuk grup musik legendaris asal Inggris Oasis serta band hard rock Van Halen. Pernyataan ini disampaikan oleh Scott saat memberikan kabar terbaru mengenai kelanjutan karya musik barunya. Meski masih merahasiakan detail mengenai karakter serta konsep utama dari rekaman terbarunya, Travis Scott membeberkan sejumlah nama besar yang menjadi referensinya. Selain Oasis dan Van Halen, ia mengutip grup musik Parliaments, Don Toliver's Raphael Sadiq, hingga duo musik elektronik asal Prancis Daft Punk. Secara khusus, ia menyoroti Van Halen sebagai acuan karena memiliki refrain yang megah serta lini bass yang kuat.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Pukul 19 hingga pukul 20 kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di segmen musik live chat di edisi tanggal 24 Juli 2026 bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live Chat malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan kayak gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona Antonia
0: ya? Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Wah, seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
0: bener.
1: Ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah saat ini jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan
0: ini bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup ini gitu.
0: Gak
1: pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya waduh kayaknya udah gimana,
1: udah mikir udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu. Dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produser yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu,
1: tertentu gitu.
0: Ya?
1: Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini albumin lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: itu sih.
0: Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Mm-hmm. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya. Di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih gitu. Kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Fotonya
0: entah cuman
1: apa?
0: Cuman
1: jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan denganku kan. Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: Kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman pro 2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman pro 2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu? Atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman, ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada gak?
1: Ada, gitaris saya. Itu juga ada di sini nih, Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya.
1: Enggak ke situ sih. Lebih kayak, Diki aku punya lagu nih kayak gini. Gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi, lepas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: yang sekarang juga. Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini. Dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya. Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita aminin. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Iya.
1: Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba dia ngebikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi?
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Mm-hmm. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget.
1: Sangat terpuruk.
0: Sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga ini. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua. Apa kabarnya? Kali ini teman Pro 2 masih ngerasa cuaca kayak siang gak sih? Kalau aku sih ngerasanya iya banget ya kan. Nah teman Pro 2, kamu tenang aja karena kamu gak sendirian. Sabtu malam di Kota Sintang masih terasa panasnya itu pake banget. Biar gak makin gerah, kamu bisa santai bareng Pro 2. Ada musik kece, cerita seru, dan pastinya nemenin kamu sampai larut malam nanti bareng aku Widya. Oke, buat kamu-kamu tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang 90.7 FM. Teman terbaik kamu, kita akan simak dulu untuk lagunya berikut ini guys. Jangan kemana-mana.

0: Wah, ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Senang banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya.
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!

0: Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebuah inovasi baru telah muncul sebagai produk unggulan daerah, Albunio. Albumin dalam bentuk kapsul serbuk diproduksi oleh PT Semesta Sintang Lestari. Produk ini bukan cuma menjadi gebrakan dalam industri lokal, tetapi juga menawarkan manfaat kesehatan yang signifikan. Albunio diproduksi dari bahan baku utama ikan toman atau ikan gabus. Mila Venia Pusparini, apoteker penanggung jawab di PT Semesta Sintang Lestari, menjelaskan bahwa ikan toman atau ikan gabus dipilih karena kaya akan manfaat kesehatan, terutama dalam mempercepat penyembuhan luka.
1: Kalau ikan cana itu sebenarnya ikan gabus, banyak jenisnya sebenarnya cana. Jadi ada cana striata, cana micropeltes. Nah, kalau yang cana striata itu gabus. Kalau yang

0: masyarakat.
1: Sebenarnya untuk membantu mempercepat penyembuhan luka itu fungsi utamanya, tapi fungsi lainnya itu adalah untuk sebagai imunomodulator itu buat meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau ini sebenarnya kita merancangkan produksi itu di 1 bulan 1 kali produksi. Jadi di 1 bulan produksi itu buat rencana planning ke depannya ketika sudah tempat ini sudah ready untuk bisa melaksanakan produksi, itu kita di 1 bulan di 200 kilo ikan. Jadi jadinya kurang lebih ada sekitar 400-600 botol per bulan untuk yang kita produksi albuminnya. Kalau Albuneo ini sebenarnya mulai pasti produksinya itu sebenarnya belum ada. Kalau yang 2 tahun berjalan belakang ini adalah proses riset sebenarnya. Riset dan juga proses untuk prototype bikin produknya gitu. Jadi produksinya pun masih skala yang kecil, masih yang kayak per bulan 30 kilo. Tahapannya itu sebenarnya kan kita ada spesifikasi dari bahan bakunya sendiri ya. Jadi ikan yang kita terima itu kalau di ikan toman adalah di angka 2-3 kilo, kalau di ikan gabus itu 500-700 gram. Jadi dari ikan yang datang ke kita itu kita coba, kita masuk ke tahap pertama itu namanya ikejimin. Jadi kayak proses pembunuhan ikan sampai dengan pembersihan ikannya. Nah, proses ikejime sendiri ini sebenarnya unik ya kak, itu sebuah teknik dari Jepang yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan kandungan yang ada di dalam ikan tersebut gitu. Dalam konteks ini yang mau kita coba pertahankan kan sebenarnya kandungan albumin atau kandungan proteinnya gitu ya. Jadi untuk kita membuat si albumin yang itu bisa ada di dalam ikan itu, jadi kita pertama kita harus relaxin dulu ikannya, jadi nggak ada stres. Jadi kita kondisikan relax ikan itu dengan cara taruh di es air yang udah dikasih sama es, jadi dia merasa dirinya tuh tenang. Jadi di dalam es sudah dia tenang kurang lebih 10 menit baru kita lakukan proses ikejimenya. Nah ikejimenya itu sendiri langsung menusuk pada bagian otak ikan, jadi kayak dia langsung mati. Terus habis itu kita matikan sistem saraf belakangnya itu dengan apa ya, kayak memasukkan kawat gitu, semacam kawat di belakang sumsum tulangnya agar mengurangi pergerakan dia. Jadi kan dia kalau misalnya sudah ditusuk kepala pun biasanya dia masih ada refleks pergerakannya kan ya. Nah jadi proses ikejime yang pertama kali. Jadi proses ikejime dari situ dibersihkan, dilepasin kulitnya juga dan dipotong-potong. Dari habis proses ikejime kita masuk ke proses yang namanya ekstraksi albuminnya. Jadi untuk memisahkan si albumin sama kandungan-kandungan yang lain. Nah, kita masih pakai cara yang sederhana, masih pakai metode pemanasan dengan uap begitu ya. Jadi pemanasan, jadi karena si albumin ini larut sama air, jadi kita berusaha untuk ngelepasin si albuminnya, nanti jadi tetesan-tetesan albumin. Jadi pada proses ekstraksi ini tuh ada dua produk yang jadi. Ada dari satu sisi albumin cairnya dan ada daging sisa di dalam ininya, dalam ikan daging ikan yang udah kita proses steam tadi atau kita proses uap tadi. Nah, dua produk ini nih yang sebenarnya akhirnya kita keringkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah namanya pengeringan. Pengeringan albumin cair dan juga pengeringan daging ikan tadi yang masih ada. Tapi cuman daging ikannya kita harus pisahin dari tulangnya. Karena kan nanti bakalan mengganggu proses pengeringan kan ya, dan dia bikin jadi nggak halus kalau ada tulangnya. Jadi kita pisahkan dan tulangnya pun kita jadiin untuk kalsium di sebelah sini. Jadi kita bikinin dari tulang ikan juga gitu. Proses pengeringan tadi, dua produk tadi ya, ada daging ikan sama albumin cair dikeringkan jadi albumin kering sama tepung protein kita sebutannya. Nah, dua produk ini yang sebenarnya dimixing untuk jadi kapsul albumin. Jadi kapsul albumin ini jadi isinya sebenarnya organik banget. Jadi isinya itu semuanya dari satu ikan itu kan ya. Ya lagi ikan dan juga ada albuminnya.
2: Bahan baku Albuneo diperoleh dari pedagang ikan di pasar tradisional dan juga dari pembudidaya ikan toman dan ikan gabus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perikanan atau Porsikan Kabupaten Sintang. Hal ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memastikan kualitas bahan baku yang berkualitas tinggi. PT Semesta Sintang Lestari yang didirikan sejak tahun 2022 mendapatkan dukungan signifikan dari pemerintah Kabupaten Sintang dan Asosiasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengembangkan industri lokal yang berkelanjutan dan inovatif.
1: Kalau sekarang kan sebenarnya kita masih dalam proses untuk perizinan CPOTB, ya, jadi perizinan atau perizinan BPOM tradisionalnya. Nah, untuk sekarang kita belum bisa memproduksi atau belum bisa memasarkan secara luas, baik itu di apotek, baik itu ke rumah sakit, itu kita belum bisa. Jadi pada tahapan ini itu kita masuknya ke tahapan prototype sih sebenarnya. Kalaupun misalnya ada yang membutuhkan albumin, kita bisa, tapi by request gitu. Dan untuk prosedur yang kita tetapkan dalam pengeluaran produk ini juga harus hati-hati, karena kita harus lihat lagi kualitasnya bagus atau enggak, terus aman atau tidak, tercemar atau tidak.
2: Meskipun masih dalam proses pengurusan berbagai perizinan seperti izin dari Badan POM, sertifikasi halal dan SNI, PT Semesta Sintang Lestari telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan Albuneo memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk dipasarkan secara luas. Selain menghasilkan Albuneo, PT Semesta Sintang Lestari juga menerapkan konsep zero waste dengan menggunakan sisa ikan toman atau ikan gabus untuk membuat produk turunan seperti biskuit olahan ikan atau bisco, kemudian tepung protein, minyak ikan, gelatin, tepung kalsium, dan pupuk organik. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan maksimal sumber daya lokal.
1: Ikan toman itu ikan yang unik ya, jadi selain ikan gabus tadi ada ikan toman yang dia itu punya kandungan omega 369 yang lebih tinggi lah istilahnya daripada ikan gabus. Jadi omega 369 sendiri itu sebenarnya banyak fungsinya ya, buat memelihara kesehatan, baik itu kesehatan jantung seperti kolesterol dan juga kesehatan tulang juga. Omega 369 sendiri ini yang kita juga manfaatin buat bisco, buat perkembangan otak pada anak.
2: Mila Venia berharap bahwa Albuneo dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas dan dapat terus dikembangkan untuk mencapai pasar nasional.
1: Sebenarnya harapan kita adalah karena ini produk lokal ya, fungsi kita untuk bisa mengembangkan produk lokal itu adalah agar masyarakat di Sintang juga bisa merasakan gitu ya, terutama. Jadi alangkah baiknya ketika produk ini bisa didukung oleh banyak pihak dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, khususnya di Sintang sendiri.
2: Dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, PT Semesta Sintang Lestari siap untuk memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian lokal di Kabupaten Sintang. Albuneo tidak hanya menjadi bukti keunggulan produk lokal, tetapi juga merupakan simbol dari potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sintang dalam menghasilkan inovasi dan memperkuat ekonomi daerah melalui produksi kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Demikian feature produk unggulan daerah Albuneo. Saya Widya, sampai jumpa.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, nanti kita bakal ajak kamu untuk komen ya. Kamu lagi asik ngapain aja? Terus cuaca di daerah kamu itu seperti apa? Apakah sama nih dengan kota Sintang yang sudah memasuki musim kemarau? Sebenarnya udah lama ya kemaraunya, kayak udah rasanya udah berapa ya? Cukup lama lah, walaupun kemarin tuh sempat hujan ya teman Pro 2, tapi berasa panasnya itu luar biasa banget loh di kota Sintang. Debu-debu juga berterbangan, berbagai penyakit sudah mulai bermunculan. Jadi buat teman-teman, harap berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan ya. Nanti aku bakal bacain komennya teman-teman, kamu dari daerah mana, terus suasana di tempat kamu seperti apa ya, untuk lapor Pro 2 di jam 9 malam nanti. Dan untuk sekarang teman Pro 2, aku bakal kasih dulu beberapa informasi menarik ya untuk dunia musik teman Pro 2 semua. Ada pengalaman ternyata yang gak cukup menyenangkan dialami oleh Ghea Indrawari ya teman Pro 2 semua. Kenapa? Karena melalui unggahan di media sosialnya, pelantun lagu Jiwa Yang Sedih ini mencurahkan kekesalannya teman Pro 2 setelah ditinggalkan secara sepihak atau di ghosting oleh tim make up artis atau MUA dan juga hairstyle sesaat sebelum naik panggung. Jadi kejadian seperti ini nih dialamin. Terus memang ada perubahan jadwal mendadak juga. Akhirnya Ghea ini terpaksa dandan sendiri gitu teman Pro 2. Tapi memang dia itu serba bisa ya. Dandan sendiri bisa, make up-nya juga bagus, serba bisa kalau menurut aku ya teman Pro 2. Tapi memang ada tantangan tersendiri ya. Kalau teman-teman jadi MUA gitu ya teman Pro 2, sebisa mungkin hindarilah sikap yang seperti ini, karena pastinya gak bakal banyak rezeki yang datang kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik gitu kan. Apalagi kalau sudah dijadwalkan, sudah mau naik panggung lagi artisnya, pastinya bakal rugi, nama muanya juga pasti rugi.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM,
5: jangan galau malam-malam.
2: Oke, masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam buat kamu-kamu yang lagi galau. Yuk gabung di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku undang kamu ya di acara Lapor Pro 2 kita. Silakan aja kamu laporan terkait cuaca, suasana, atau mungkin sesuatu yang sedang kamu rasain deh di malam ini ya. Mungkin ada yang lagi gabut, lagi galau juga. Mau malam minggu besok? Silakan aja gabung ya teman Pro 2, di komen aja. Aku juga live di malam ini. Aku bakal temani kamu sampai jam 12 malam nanti. Buat teman Pro 2 semua, kita akan dengarkan dulu aja deh lagunya sebagai pemanas ya. Jangan paksa rindu buat teman-teman yang lagi rindu berat ya. Atau mungkin lagi enggak rindu tapi maunya rindu gitu ya teman Pro 2. Ah, enggak tahu deh pokoknya gitu ya. Ya, dari miliknya Ivan Seventeen, lagunya spesial nih buat Red 172 di Kota Sintang ya. Oke, buat teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Jadi silakan saja buat kamu-kamu untuk komen, teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang lagi di mana aja, lagi di perjalanan, lagi nongkrong, atau mungkin udah rebahan di rumah aja. Satu pertanyaan dari aku nih, teman Pro 2 semua, di tempat kamu masih panas juga enggak sih? Kalau iya, tolong dong di komen. Terus kalau misalnya di daerah kamu itu seperti apa, bisa cerita di aktivitas malam Sabtu ini ya, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 semua, sudah ada yang komen juga dari Valentinus, katanya di Nangapari itu panas banget, panas bedengkang kalau kata orang sini ya. Udah hampir 1 bulan ini belum ada hujan ya kakak. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam juga buat Bang Kojek, buat Bang Robin, buat Red172, Sukirno, selamat malam buat kamu-kamu yang sudah pantengin aku di akun TikTok di malam ini ya, teman Pro 2 semua. Kemudian juga ada Bu Sierra, selamat malam Bu Sierra, apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat ya di malam yang begitu panas untuk kota Sintang ini. Kalau Sukirno sendiri, teman Pro 2, sudah ada kata-kata nih, katanya gini, sekarang cinta tidak mengukur seberapa besar perjuanganmu, tapi seberapa besar penghasilanmu ya. Ini kayaknya relate banget ya, teman Pro 2 semua, dengan apa yang ada di kebanyakan, apa ya, kaum-kaum wanita. Oke, dan juga ada Bang Bogel, selamat malam buat Bang Bogel bareng Pro 2 di 90,7 FM.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Dan aku masih undang buat teman-teman yang ada di kota Sintang dan sekitarnya, seperti apa sih suasana di daerah kamu, bagaimana, apakah juga sama dengan kota Sintang, sama-sama kemarau, panas, bedengkang kalau kata orang ya. Dan ada juga tadi yang sudah komen-komen ya teman Pro 2 semua. Dari Ketungau juga banyak banget yang komen teman Pro 2 semua untuk malam ini. Katanya cuacanya itu sama, panas bedengkang di mana-mana ya teman Pro 2, hampir seperti itu. Harapan kita mudah-mudahan cepat ini ya turun hujan, karena udah kayak berasa banget gak sih gerah. Kemudian penyakit juga sudah mulai bermunculan, anak-anak banyak juga yang sudah mulai batuk-batuk, flu gitu ya, ada juga yang diare dan sesak napas. Jangan sampailah teman Pro 2 terjadi hal yang seperti itu, apalagi kalau sudah kemarau kayak gini biasanya kita sering banget dapat asap ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Nah teman Pro 2, ini dari Sepauk Hulu Nangapari ada Valentinus, salam kenal. Oke baik, terima kasih, selamat malam aja buat Valentinus ya. Dan buat teman-teman di mana aja berada, pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku masih bakal putarin lagu-lagunya buat teman Pro 2. Dan untuk beberapa informasi menariknya di malam ini ya teman Pro 2 semua, lagi musim juga Pekan Gawai Daya Kabupaten Kapuasulu teman Pro 2. Nah ini resmi digelar pada 21 sampai 25 Juli 2026 di Gor Uncak Kapuas Putu Sibau. Dan kalau di kota Sintang sendiri teman Pro 2 semua masih dilakukan persiapan ya untuk teman-teman di kota Sintang dan sekitarnya. Pastikan tetap waspada, berhati-hati, jaga keselamatan, saling toleransi, itu yang paling penting.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Makasih banget buat kamu-kamu yang masih setia bareng aku di Pro 2 Sintang. Dan tentu aja aku mau nyapa nih, ada Bang Wanda. Halo, selamat malam Bang Wanda. Jauh banget ya, menyapa sesama petugas malam ya, teman Pro 2 semua. Semangat buat kita ya, sekali di udara tetap di udara. Katanya di Bangka sana itu kemarau juga, teman Pro 2. Sama dengan di kota Sintang, kemarau, panas, luar biasa panasnya. Semoga dompet kita juga semakin panas ya. Menjelang akhir bulan. Amin ya. Oke deh, buat teman-teman jangan kemana-mana, karena kita masih akan hadirkan cerita-cerita unik di malam ini. Untuk certup ya, cerita penutup hari di Pro 2 Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu 90,7 FM. Teman Pro 2, aku mau nyapa dulu ada Wina Kalbar, selamat malam. Ada juga Ogi, selamat malam ya buat kamu. Terus ada Nari juga, Kang Mas juga. Nari ini katanya kangen sama temennya, tapi aku gak tahu apakah benar ya. Katanya Ipin temannya ya, dari Kepulauan Riau nih. Oke, baik, terima kasih aja buat kamu-kamu yang sudah komen di kesempatan malam hari ini. Dan pastinya buat teman-teman, kita masih akan temani kamu dengan kata-kata menarik, kata-kata inspirasi, quote-quote menarik teman Pro 2 semua, karena kita berada di certup ya, cerita penutup hari. Nikmatilah segala sesuatu yang kamu dapatkan saat ini, karena belum tentu orang lain juga merasakan hal yang kamu rasakan saat ini.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gadjah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Teman-teman Pro2, sebelum menutup hari, luangkanlah waktu sejenak untuk bersyukur. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kita berhasil melewati satu hari lagi dengan segala cerita yang menyertainya. Ada banyak hal yang mungkin belum tercapai, namun masih ada nafas, kesempatan, dan harapan yang tentu saja masih bisa kita perjuangkan.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinteng. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sinteng.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Widya dan teman Pro 2. Masih dengan kata-kata mutiara pada kesempatan malam hari ini.

Jika hidup memaksa kita untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu itu. Namun jika itu tidaklah baik, maka usahakanlah untuk meninggalkannya. Tapi kalau itu baik, maka usahakanlah untuk tetap melakukannya. Barangkali itulah jalan hidup yang memang harus dilalui dan membawa kita kepada jalan yang baik dan bahagia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Si Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana saja berada. Kita masih akan hadirkan kata-kata mutiara pada malam hari ini. Dan tentu saja buat teman Pro 2, apapun yang terjadi dalam hidup adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Selain bersyukur, tentu saja kita harus mengimaninya. Jangan takut untuk menghadapi pelajaran yang sulit, karena disitulah kemampuan kita akan bertumbuh. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada 1000 rencana di esok hari, dan kesabaran adalah seni bertahan tanpa kehilangan semangat.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis uang

Yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dari Jalan Yosef Ngurah Rai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Welcome back teman-teman Bro 2. Happy weekend di edisi siar hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kamu akan bersama aku Tias di Spada pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya tentunya ya teman-teman Bro 2. So teman-teman Bro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini? Tapi kayaknya terlalu pagi nih ya aku nanyain kabar. Tapi kalaupun kamu udah ada yang udah bangun gitu ya, mungkin ada yang baru mau memulai aktivitas olahraga nih ya di weekend kali ini, atau mungkin ada yang sekedar bersiap-siap nih untuk aktivitasnya nanti ya di siang hari gitu, udah mulai bersiap gitu. Nah, tetap semangat nih buat teman Pro 2 yang lagi melakukan kegiatan ya mulai dari pagi ini. Dan buat teman Pro 2 yang masih di alam mimpi, nantinya kita akan berjumpa juga nih teman Pro 2 ya di pada pagi hari ini. Aku tetap tungguin sampai kamu bangun. Nih teman Pro 2, tentunya di pada pagi hari ini aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan nih ya ke ruang dengar kamu. Nantinya di pukul 5 hingga jelang pukul 6 aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Lalu di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dengan 3 info terkini, dan dilanjutkan juga dengan viral moment. Lalu di hits in the morning di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah nih ya teman Pro 2. Dan ditutup nanti pada kita di pagi hari ini dengan jelajah weekend Pro 2 nih. Musik planner di hari Sabtu pagi jam 9 itu udah diganti ya teman Pro 2. Buat kamu yang bertanya-tanya kapan sih nantinya musik planner di pagi hari ini, itu akan berubah jadwalnya nanti di sore hari ya, di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, untuk menemani sepeda kita di pagi hari ini, aku ada satu buah lagu dari Tengsi James ini ya, dengan Bintang 5 untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini. So teman Pro 2, tetap semangat nantinya buat menjalani hari kamu ya di weekend ini. Walaupun mau lele gak masalah, yang penting kita tetap saling terhubung nih ya teman Pro 2. So tetap stay tune nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI Sintang yang saya banggakan, di saat engkau menjalani kehidupan atau menginginkan suatu tujuan yang engkau ingin raih, teruslah engkau jalani dengan istiqamah dan dibarengi dengan penuh kesabaran, karena suatu perjuangan tidak mungkin mengingkari suatu keberhasilan. Akan tetapi, teman-temanku, teruslah engkau sandingkan dirimu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau teruslah bersujud di keheningan malam untuk menyampaikan akan keinginan yang ingin engkau dapatkan. InsyaAllah, Tuhanmu akan mendengarkan dan melihat akan hajat-hajat hamba tersebut. Dengan istiqomah dan sabar adalah satu kesatuan dalam menggapai kemuliaan dan kesuksesan. Dan percayalah, teman-teman Pro 2 yang saya banggakan, jalur langit tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan ketahuilah, jika Allah menuliskan sesuatu untuk menjadi milikmu, maka itu akan menjadi milikmu. Waktunya mungkin berbeda, perjalanan pun mungkin berbeda, tapi ingat, itu tetap akan menjadi milikmu. Ketentuan Allah memanglah bersifat gaib. Akan tetapi, ketika hambanya bermunajat dan terus berikhtiar akan hajat-hajatnya, pasti Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Teman Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jawa Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Sutradara Zack Cregger mengaku memilih tidak menghadirkan karakter game Resident Evil seperti Albert Wesker dan Lady Dimitrescu dalam film terbaru Resident Evil untuk memperkuat nuansa bertahan hidup survival yang menjadi ciri utama dari game tersebut. Dan dalam wawancara di Amerika Serikat, Cregger mengatakan film berdurasi 95 menit yang mengedepankan atmosfer mencekam dengan alur yang berjalan secara linear tanpa lompatan waktu itu dibuat agar penonton dapat mengikuti perkembangan cerita sejak awal hingga akhir.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Penyanyi Angel Peters, Neida Aleida dan Wizzy berkolaborasi membawakan lagu Separuh Hidupku karya Ferdi Tahir yang pertama kali dipopulerkan oleh Titi DJ. Dan lantunan lagu Separuh Hidupku versi mereka sudah dapat didengarkan melalui platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Dan Angel Peters dalam siaran persnya di Jakarta pada Jumat menyampaikan bahwa dia menghayati lagu itu dengan cara yang berbeda setelah punya anak.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Pelatih baru tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, menyebut negaranya bisa mengalahkan siapapun termasuk 3 negara terkuat saat itu, yaitu Spanyol, Argentina, dan Prancis, asal mereka bermain dengan identitas sendiri. Dan Klopp dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Jerman sampai tahun 2030, termasuk memimpin tim ini pada turnamen besar terdekat yaitu Piala Eropa 2028 yang digelar di 5 negara yaitu Inggris, Irlandia Utara, Republik Irlandia, Skotlandia, dan Wales.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So, teman Pro 2, selamat pagi nih ya buat kamu yang baru memulai hari ini ya. Di pagi hari ini, semangat aja buat segala aktivitas kamu di weekend ini. Dan pokoknya aku akan temani kamu nih ya di pada pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ya teman Pro 2, aku juga akan hadirkan ya viral moment hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, tetap stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah, kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sebelum 7.7 FM teman terbaik kamu, ya teman Pro 2, kita udah masuk di segmen viral moment di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, viral momentnya nih ya, kali ini ada yang ikuti tren Piala Dunia nih ya. SD di Tegal ini kenalkan para guru layaknya pemain timnas nih. Kalau dilihat ini sekilas unik banget sih teman Pro 2, kamu bisa cek juga nih ya. Ini ada di Instagramnya invipop.id. SDN Randusari 04 yang berlokasi di Tegal mencuri perhatian publik dengan cara yang sangat unik dan kreatif nih ya dalam menyambut tahun ajaran baru. Nah, alih-alih menggunakan metode perkenalan konvensional yang kayaknya tuh udah terlalu kaku gitu ya, udah terlalu lama, old gitu istilahnya. Nah, pihak sekolah justru memperkenalkan jajaran guru mereka melalui sebuah video kreatif dengan konsep line up pemain ala pertandingan Piala Dunia nih. Inovasi yang fresh banget ini langsung banget ya dapet perhatian positif nih dari masyarakat dan viral di media sosial karena dinilai berhasil menghadirkan atmosfer yang menyenangkan bagi para siswa. Nah, siapa nih jagoan kalian? Kalau kalian lihat nih ya, line up-nya tuh cukup banyak nih ya, dan di sini dijelaskan juga ada beberapa namanya ya kan, ada fotonya juga, benar-benar mirip deh line up-nya kayak pemain bola gitu loh teman Pro 2. Ini unik sih, benar-benar fresh banget idenya gitu kan. Dan untuk di sini ya ada juga yang komen kayak gini, Bapak Ibu sehat-sehat, semoga gaji kalian cepat naik, amin ya. Dan ada yang bilang juga guru Gen Z ini emang beda, pasti ini ada inovasi-inovasinya ya. Kelihatan unik banget sih memang ini.

Itu tadi ya teman Pro 2 sekilas nih ya tentang guru di SDN 04 Randusari ya tadi. Itu menggunakan line up untuk perkenalan para gurunya nih yang ada di sekolahnya. Dan memang sih ini kelihatan unik-unik banget ya teman Pro 2. Idenya benar-benar fresh, benar-benar belum ada yang bisa nyaingin ya. Tapi ya itu tadi ya teman Pro 2, ide fresh itu biasanya datang dari pikiran yang fresh juga, karena biasanya mengkonsumsi konten-konten yang cukup unik juga, kreatif gitu ya. Jadi sudah terbiasa nih sama konten-konten seperti ini. Hebat banget buat yang mencetuskan idenya gitu ya, terlihat jadi lebih lebih unik gitu, lebih berbeda dari yang lainnya. So teman Pro 2, itu tadi infonya aku kutip dari Instagram invipop.id ya.

Mampro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

dari Agnes Mo ya dengan If You Love Song nih teman produa. So teman produa, kita masih di final moment nih ya di pagi hari ini, dan tadi bahas sedikit tentang yang ikuti tren Piala Dunia SD di Tegal ini, kenalkan para guru layaknya pemain timnas nih. Nah teman produa, SDN Randusari 04 yang berlokasi di Tegal ini mencuri perhatian publik dengan cara yang sangat unik dan kreatif ya dalam menyambut tahun ajaran baru. Nah, daripada menggunakan metode perkenalan lama yang konvensional, pihak sekolah justru memperkenalkan jajaran guru mereka melalui sebuah video yang kreatif dengan konsep line up pemain ala pertandingan Piala Dunia nih. Nah, inovasi yang fresh ini langsung dapat respon positif ya, dan viral di media sosial karena dinilai berhasil menghadirkan atmosfer yang menyenangkan bagi para siswa. Nah, ini emang unik banget sih teman Pro 2, dan idenya tuh juga kreatif, fresh banget gitu, belum ada yang punya gitu ya idenya. Dan banyak juga yang puji di kolom komentar ya. Selain itu juga ini ide-idenya tuh bisa dicontoh juga nih ya, biar kita punya ide kreatif baru atau yang lebih fresh gitu, yang lebih asik. Ini salah satu contoh ATM ya, amati tiru modifikasi nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu tadi infonya aku kutip dari Instagramnya infipup.id ya. Dan nantinya nih teman Pro 2, di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. So tetap stay tune nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.